sampai di sini. Cobalah buka hatimu.

0: melangkahkan kakimu.
1: Baik, saudara pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda kita bergabung dengan Pro 3 mengikuti Warta Berita.
2: Ihdin Apal Mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

Mm-hmm.

فيه آيات بين مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله

Allah.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: Dengar sebangsa dan setanah air akan solat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansaruddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah solat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Dia merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis MA.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hasamal ahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladhi anzala al-'ayda diyafatal anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sayyidul Anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu bi hijrihi lil Mayyitil Allah. Ayyuhal aabidina wal aabidati rahimakumullah. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كنتم خير أمة أخرجت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العظيم. Indonesia dan hadirin yang kami muliakan, melawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan, kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu perahu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah.
4: lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan, apakah ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari? Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah, Pak. Lalu profesor itu mengimpali dengan mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing? Misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah, Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada Profesor, kata nelayan, apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, tidak pernah. Lalu dengan sopan mengatakan, sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang, keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu. Namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan solidaritas sosial, kontrol egoisme, dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zuhra al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan, menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi baik dalam keadaan luang maupun sempit adalah menghubungkan kehidupan bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh. Sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran, manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa. Hujan turun tanpa dipaksa. Dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan

kebencian. Sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden, ya kan, spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan neo-Ibrahim dan neo-Ismail yang tidak lagi bertanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu bagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia, manusia ranting dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman, tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Itu terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar, itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden.

0: dan hadirin yang kami muliakan. Sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
1: Saudara pendengar sebangsa dan setanah air.
0: Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat. Allahumma asli ahwalana ikna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma jal baldatana hadihi baldatan aminatan mutmainnah wa saira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azaban nar. Ibadallah, adli wal ihsan wa ita idzil qurba wa yanha anil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Walazikullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi rezekinya sempit maupun di saat rezekinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas, Eko Mariono. Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
2: Oh iya.

Radio Republik Indonesia Tuali Langgur kembali menyapa Anda pendengar setelah kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan senang sekali pendengar untuk edisi share hari ini. Saya Debi Kelmos Kosu kembali menyapa Anda masih bersama rekan Ian Morel Kosu di meja putar pendengar. Kami akan menemani Anda hingga nantinya di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda umat muslim dan muslimat atas nama pimpinan dan seluruh kru RRI Tual, kami ucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha ya. Semoga keikhlasan dan berkah Idul Adha menyertai kita semua. Dan pendengar, kami juga menginformasikan untuk Anda nantinya di pukul 10 waktu Indonesia Timur, 10 lebih 3 menit ya, jangan lewatkan. Kami akan hadir untuk Anda pendengar lewat Talkshow Interaktif Maluku Tenggara Menyapa kerjasama LPP Ritual bersama Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Untuk edisi hari ini pendengar, kami akan hadir untuk Anda mengetengahkan topik tentang budaya lokal naik kelas di program prioritas nasional 2026. Dan untuk narasumber kita pada edisi hari ini pendengar, PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak Budi Tofi. Dan tentunya kami akan hadir untuk Anda satu jam ke depan ya, hingga nantinya di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi selamat pagi, selamat beraktivitas di hari ini. Semoga apa yang Anda rencanakan semuanya berjalan lancar dan selalu semangat untuk menjalaninya. Kita nikmati musik dan informasi pendengar jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

Jika inflasi selain berhemat, akan lebih aman jika kamu memiliki pendapatan tambahan untuk memperkuat kondisi finansialmu. Penghasilan tambahan bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya memiliki bisnis sampingan. Ayo, jaga inflasi dengan penghasilan tambahan.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Anda masih bersama kami dari Republik Indonesia, Tuan Aldi Langgur pendengar. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sampai saat ini masih terus memantau siaran kami pendengar. Dan kembali kami ajak Anda pendengar untuk mengikuti Talkshow Interaktif Maluku Tenggara Menyapa.
1: Kita ikuti Maluku Tenggara Menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah.
0: Pendengar, kekayaan adat, budaya dan pesona alam Kepulauan Ki bukan lagi sekedar kebanggaan internal ya, melainkan modal besar yang kini dilirik di panggung nasional di tahun 2026 ini. Pemerintah pusat tengah gencar mendorong transformasi ekosistem yang berkualitas regeneratif dan berpijak pada kearifan lokal. Lalu pendengar, bagaimana posisi Maluku Tenggara? Sejauh mana gerak kita untuk membawa tradisi leluhur kita naik kelas di tingkat di tengah program prioritas tersebut? Pagi ini pendengar, saya Debbie Kalmaskosu bersama Anda. Dan tentunya kita akan mengangkat, mengupas tuntas topik budaya lokal naik kelas di program prioritas nasional 2026. Di studio saat ini juga telah hadir narasumber yang luar biasa berkompeten ya, akan memberikan pandangan mendalam bagi kita semua pendengar. Bapak Victor E. Budi Tofi, PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara. Selamat pagi Pak Kadis.
2: Selamat pagi Mbak Dini. Selamat pagi untuk pemirsa RRI Tua di mana saja berada. Salam sehat, semangat selalu, dan saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi saudara yang beragama Islam.
0: Baik Pak Kadis, terima kasih ya sudah berkenan hadir bersama kami di saat ini. Dan pendengar, bagi Anda yang sementara stay tune bersama kami, Anda juga bisa ikut bergabung bersama kami melalui line interaktif kami pendengar 0916-21462 dan 0813-549-5875. Sekali lagi untuk Anda yang mau bergabung bersama kami, memberikan pertanyaan atau menyampaikan hal-hal terkait dengan topik kita di pagi hari ini, 0916-21462 dan 0813-549-5875 pendengar. Satu jam ke depan kami akan bersama Anda pendengar. Dan segmen pertama ini saya mulai ke Pak Kadis dulu ini. Ya. Hari ini luar biasa semangatnya ya Pak Kadis ya?
2: Ya, luar biasa. Tetap semangat.
0: Wow. Iya Pak Kadis, kalau kita bicara tentang program prioritas nasional di bidang kebudayaan 2026 ini ya Pak Kadis ya. Bagaimana di Perindak menerjemahkan kebijakan pusat ini agar selaras dengan jati diri budaya lokal di Maluku Tenggara, Pak Kadis?
2: Iya, baik. Kita punya Maluku Tenggara ya, Pulau Nke ini memiliki kekayaan budaya yang sangat membanggakan, dan banyak kajian menunjukkan bahwa Kei merupakan salah satu dari bentuk peradaban yang tua dan unik, disertai dengan bukti-bukti sejarah yang sangat kuat. Kita punya warisan budaya tak benda, warisan budaya benda berupa cagar budaya, situs budaya dan sebagainya, yang semuanya itu sudah berada, sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini menunjukkan peradaban nenek moyang atau leluhur Ke yang sudah adaptif, yang visioner, dan sampai saat ini budaya Ke tidak lekang dimakan waktu. Ini sesuatu yang perlu kita banggakan, dan semoga bukan hanya sebagai kebanggaan kita secara lokal, tapi semua potensi sejarah dan budaya adat istiadat yang ada, kita harus lebih promotif sesuai dengan empat pilar dari kebudayaan. Yang pertama adalah soal perlindungan. Nah, bagaimana kita melindungi secara adat budaya kita supaya tidak lekang waktu. Kemudian dari seterusnya perlindungan, kita punya pengembangan. Ya, kita kembangkan secara luas. Kita perlu sentuhan-sentuhan dan tentunya dengan pendampingan-pendampingan. Dan seterusnya kita punya harus dimanfaatkan. dimanfaatkan sebagai satu kekayaan identitas dari suatu daerah. Mm-hmm. Dan yang berikutnya adalah soal pembinaan bagaimana budaya ini melalui pelaku-pelaku dan penggiat sejarah budaya. Ada mastro-mastro kita, mastro budaya, ada sejarawan, budayawan yang harus kita kita persatukan dalam satu wadah tertentu untuk berikrar, untuk mempersatukan, menguatkan jati diri dari kebudayaan Kei yang begitu luar biasa dan unik.
0: Pak Kadis, tadi disampaikan terkait dengan potensi budaya dan sejarah kebudayaan, kebanggaan, apa yang menjadi potensi budaya dan sejarah yang menjadi kebanggaan di Maluku Tenggara ini, Pak Kadis?
2: Ya, dari sekian banyak kita ambil contoh ini tentang warisan budaya tak benda. Di tahun ini pemerintah daerah Maluku Tenggara melalui Dinas Pariwisata mengajukan 6 warisan budaya tak benda dari Maluku Tenggara untuk dijadikan sesuai dengan program prioritas pemerintah pusat khusus pada Kementerian Kebudayaan. Di tahun ini harus kurang lebih ada 2000 warisan budaya tak benda yang terinventarisir. Kita dari Maluku, Kabupaten Maluku Tenggara sudah 6. Di antaranya adalah yang pertama bahasa Kei. Ya, baik, bahasa Kei masih ada digunakan, tetapi lambat laun ini sudah mulai pudar, berkurang, dan itu masih lebih banyak digunakan di ohoi-ohoi. Dan generasi muda, walaupun mereka mengerti bahasa Kei, tetapi ini sudah ketika disuruh diucapkan itu sudah mulai berkurang.
0: Bagaimana dinas menghadapi itu?
2: Nah, kita revitalisasi. Nah, melalui penguatan-penguatan kurikulum lokal, kita masuk di bekerja sama dengan dinas pendidikan untuk bagaimana dijadikan muatan lokal pada level mulai dari SD, SMP, dan SMA. Kita kuatkan kembali bahasa Kei sebagai kebanggaan kita, bahasa pemersatu selain bahasa Indonesia. Yang berikut kita punya hukum adat Lorong Ngabal. Ya, yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan sampai saat ini masih digunakan dalam segala kehidupan masyarakat Kei. Dan ini menunjukkan sesuatu yang masih kita jaga. Tinggal ini kita sebar, kita edukasi kepada semua kalangan dan siapapun yang masuk tinggal di Kei, dan kita berikan itu. Dan mudah-mudahan dari pemerintah daerah berencana melalui Bapak Bupati Maluku Tenggara mau membuat seminar nasional tentang hukum adat Lorong Ngabal. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang penguat untuk kebudayaan-kebudayaan kita termasuk hukum adat.
0: Baru direncanakan tapi belum ya, belum tahu pasti
2: tetapi
0: kapan.
2: Kemudian dalam tahun ini kita laksanakan, dan program ini dari Kementerian dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sudah mengajukan warisan budaya tak benda. Dan pada kesempatan bersilaturahmi pemerintah daerah Pak Bupati bersama Menteri Kebudayaan Pak Falison, ini sudah sampaikan dalam waktu dekat akan segera ditindaklanjuti dan dilaksanakan. Yang berikut kita punya seperti upacara Renin, penyambutan tamu kita yang masuk disambut dengan percikan air kelapa penanda untuk menyucikan atau menerima mereka sebagai sebagai tamu yang perlu dijaga, dilindungi, dan dihargai. Nah, ini kita juga mengajukan. Kemudian kita punya werwarat, ya, ini warisan budaya. Pada acara-acara Festival Fashion Metike, salah satu kegiatan yang menjadi insight dari kegiatan Metike, penangkapan ikan secara tradisional ini juga kita lagi ajukan. Dan ini adalah contoh-contoh dari warisan budaya Tabunda yang terus kita angkat. Dan kegiatan-kegiatan lainnya seperti kita mendorong untuk mengangkat itu, menetapkan situs-situs budaya kita. Kita punya banyak situs budaya. Contoh, kita punya Ngutundrit atau penutup kekara yang kemudian badannya Tenan Bes yang ada di Fuan. Yang ketiga Ngutundrit dan Tenan Bes digabung disebut Baunrit. Ini adalah negara terbesar di Indonesia. Saya ulangi lagi, Ngutundrit dan Tenan Bes ketika digabung menjadi negara yang terbesar di Indonesia. Dan ini masuk di Kepulauan Kei itu sejak kurang lebih akhir abad ketiga atau awal abad keempat Masehi. Satu proses sejarah yang cukup panjang, dan itu dikaitkan juga dengan cerita-cerita rakyat tentang tabob atau penyu belimbing, ya, yang menjadi tanda, kemudian dua benda ngutundri tentenan base ini menjadi tanda persekutuan antara dua komunitas adat yang ada di Nuvit dan yang ada di Ohilim Tait. Ini merupakan bagian proses panjang yang terus harus kita jaga sebagai identitas dari budaya Kei yang begitu kaya, begitu kurang lebih.
0: Jadi untuk mempertahankannya itu agar memang dia masih terus ada sampai dengan saat ini dan bisa dikembangkan sampai ke tingkat nasional begitu, Pak.
2: Iya, betul, kita inventarisir. Kemudian ini bukan hanya menjadi kebanggaan kita, tapi kita harus kita sebarluaskan informasinya melalui berbagai kanal, berbagai media, dan melalui storytelling kita sebarkan kemana-mana bahwa K punya bukti-bukti perjalanan sejarah yang atau dalam K bahasa K kita menyebutnya tomtan. Kita pilih cerita. Cerita ini ada berita hol-hol atau cerita, kemudian ada snip atau pesan yang dibuktikan dengan tanda atau sesuatu yang menjadi penanda. Jadi bukan hanya cerita kosong. Kalau kita di KI ada, ketika kita bercerita sesuatu, orang akan bertanya ada buktinya enggak, atau dalam bahasa KI kita sebut dengan tom dan tad. Ini juga merupakan bagian dari warisan budaya Tabenda yang sudah kerjasama dengan dari Kementerian Kebudayaan beberapa waktu lalu. Mereka mencari, membuktikan, memverifikasi apakah sumber-sumber informasi yang kita kirimkan itu benar atau hanya merupakan data-data sekunder yang kita kirimkan, tapi faktanya itu ada. Dan inilah merupakan kekayaan dari kebudayaan Maluku Tenggara, kebudayaan K.
0: Selama masa kepemimpinan Pak Kadis nih, terkait dengan potensi budaya dan sejarah yang menjadi kebanggaan disampaikan Pak Kadis tadi ya, kira-kira apa yang menjadi target Pak Kadis ingin dicapai?
2: Target jangka pendek adalah penetapan 6 warisan budaya Tabenda yang kita ajukan tadi. Dua diantaranya itu sudah masuk pada tahap kurasi akhir, dan 4 yang lagi proses, itu tahap jangka pendek. Jangka menengahnya adalah penetapan Gua Luat sebagai cagar budaya nasional. Ini target kami. Kalau Gua Lewat atau cliff painting yang ada di Ohidar Tawun yang usianya sudah lebih dari 40.000 tahun, ini menunjukkan tingkat peradaban yang cukup tinggi, dan ini harus kita tetapkan justifikasi dari pusat dan juga kita dorong supaya mendapatkan penetapan secara nasional, bahkan mungkin ke UNESCO. Lainnya adalah seperti Enbal, kuliner lokal kita yang kita ajukan yang saat ini berproses menuju ke penetapan di UNESCO sebagai bagian dari ketahanan pangan dunia, dan merupakan extension ya, karena Enbal ini bukan hanya di Kepulauan Kei, ada beberapa negara di Amerika Latin, misalnya Brazil, Venezuela juga mengkonsumsi yang sama. Mudah-mudahan kita bisa sejajar dengan negara-negara lain yang sudah mendapatkan penetapan dari UNESCO. Ketika itu sudah dapat, maka dunia akan mengakui bahwa di Kei, Maluku Tenggara, ada sesuatu yang menjadi warisan budaya dunia.
0: Apa yang menjadi kendala menurut Pak Kadis sendiri untuk pencapaian itu, Pak Kadis?
2: Nah, sebetulnya kalau kita bicara, kalau kendala itu sebetulnya ada di sumber daya. Sumber daya ini maksud saya adalah bagaimana semua orang harus merasa terpanggil untuk menginformasikan, mempromosikan, membuat konten-konten kreatif tentang potensi-potensi budaya dan sejarah yang kita miliki. Contoh, ketika disandingkan cagar budaya dengan pariwisata, maka kita berwisata dan wisatanya wisata sejarah. Kita bisa dorong di lembaga-lembaga pendidikan misalnya untuk jadikan sebagai studi wisata ke tempat-tempat yang berbasis sejarah dan budaya tadi. Kekuatan bersama ini harus kita tingkatkan. Nah, itu yang saya bilang kenapa masih teratas pada sumber daya. Tapi mudah-mudahan ini menjadi satu komitmen bersama kita untuk bisa mengangkat, mengidentifikasi, mengangkat semua potensi sejarah budaya yang kita miliki.
0: Soal sumber daya, apakah memang anggaran tidak menjadi kendala untuk mencapai itu, Pak Kadis?
2: Saya pikir anggaran bukan sesuatu yang harus kita sesalkan setiap saat. Tentunya kita bisa bermain, kita berpola dengan jejaring, networking. Begitu banyak yang bisa mendukung kita. Contoh, okay, misalnya kalau di lingkup pemerintah daerah, Pak Bupati dalam arahan-arahan kolaborasi sinergitas antar OPD. Dan itu sudah mulai pelan-pelan ini terjawab. Kita punya jaringan-jaringan informasi RRI sebagai corong kita misalnya. Kita berpartner dengan ABC Game. Kita punya akademisi, ada bisnis, ada komunitas, ada juga media dan government yang selalu siap mensupport, termasuk Kementerian Kebudayaan dan lembaga-lembaga lainnya. Nah, kekuatan-kekuatan ini. Jadi kalau saya tidak terlalu beranggapan bahwa anggaran itu menjadi halangan, tetapi semangat yang harus kita kedepankan.
0: Wow, luar biasa Pak Kadis ya. Baik Pak Kadis, disampaikan banyak hal juga ya terkait dengan program prioritas dan bagaimana dinas sendiri dalam pencapaian-pencapaian yang akan dilakukan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kesiapan di lapangan ya Pak Kadis ya, bagaimana kesiapan pelaku seni dan pegiat budaya di Maluku Tenggara ini sendiri Pak Kadis?
2: Baik, untuk pegiat budaya saat ini kami lagi mengajak, menginventarisasi, mengajak semua, mulai dari budayawan, sejarawan, dan pegiat budaya. Nah, budayawan ini adalah orang-orang yang sejak dulu dari usia mudanya itu berkiprah di bidang kebudayaan. Ini banyak ada, bahkan ada beberapa yang kita sudah bisa sebut misalnya sebagai legend atau masro. Juga kita punya budayawan, ya, beberapa raja yang selalu menjadi sumber sumber kita untuk memberikan informasi edukasi kepada masyarakat secara luas. Kita ambil misal Bapak Raja Van yang selalu bersedia untuk memberikan informasi-informasi terkait sejarah dan budaya, dan kita menyebutnya Masro. Kemudian kita punya koreografer muda. Contoh ada Ibu Isye Rahayaan. Kita punya Neo Efruan, kita punya Jo Efruan, kita punya Presnita Laut, banyak yang menjadi, dan kita punya seperti Ibu Alo Yaflean, ada juga Ibu Nel Sopsab yang selalu aktif mendampingi koreografer atau seniman-seniman lokal untuk berkarya. Ini menjadi sesuatu kekuatan karena sudah adanya kesadaran bahwa potensi pariwisata kita termasuk 10 OPK. Kalau kita bicara tentang 10 objek pemajuan, di sana ada seni. Ya, dalam seni ini para seniman ini sudah mulai bersatu, dan itulah kekuatan yang harus kita galang untuk menuju pencapaian prioritas nasional tadi.
0: Bagaimana dari dinas mendorong para pelaku dan pegiat budaya ini, Pak Kadis?
2: Ya, tentunya dengan ada inkubasi di kebudayaan. Kita memberikan apresiasi. Ada beberapa seniman dan sejarawan yang sudah kita akses untuk mendapatkan inkubasi-inkubasi di bidang kebudayaan. Kita juga akan mengajak banyak seniman muda untuk bergabung, dan pada saatnya kita bikin satu wadah, dan bagaimana caranya kita menyalurkan bakat dan minat mereka pada satu titik. Kita siapkan panggung-panggung untuk mereka bisa berkreasi. Misalnya pada pagelaran Festival Pesona Metike tahun 2025 yang dilaksanakan di Pantai Ngurus Serna dan Ohililir. Semua talent kita menggunakan talent lokal, dan semua komunitas punya kesempatan yang sama untuk menggunakan panggung Festival Pesona Metike untuk menunjukkan bahwa ini mereka yang siap mendukung program-program pemerintah daerah di bidang pariwisata, seni, dan kebudayaan. Ini menjadi kekuatan, dan inkubasi seperti beginilah yang menjadi pendorong bagi para seniman, para koreografer, dan penggiat-penggiat kebudayaan di Maluku Tenggara untuk berkreasi, menciptakan karya-karya seni, dan merevitalisasi kembali seni-seni yang sudah ada, hidupkan kembali, seperti begitu.
0: Itu yang diharapkan ya Pak Kadis, ya, apa yang sangat diharapkan kepada mereka ya selaku pelaku-pelaku usaha,
2: pelaku usaha, kemudian penggiat seni dan budaya.
0: Baik Pak Kadis, budaya kayak ini ya Pak Kadis ya, syarat akan nilai-nilai luhur seperti hukum adat Larul Ngabal dan semangat marin ya. Nah, bagaimana hukum adat Larul Ngabal ini dan semangat marin ini dikemas sebagai warisan budaya tak benda?
2: Iya, kita bicara tentang Larul Ngabal ini kan, hukum adat Larul Ngabal ini ada berada berbagai kajian yang bisa kita lihat ya. Dari kajian antropologi, kok bisa ya satu hukum yang lahir sebelum adanya negara ratusan tahun yang lalu bisa dipakai, digunakan sampai saat ini?
0: Sudah ratusan tahun.
2: Dan proses pencetusannya tidak gampang. dan kemudian diterima oleh semua kalangan. Dalam hukum adat Orang Ngabal ini ada unsur pidana dan perdatanya terbagi secara apik. Dan ini menunjukkan yang saya sebutkan di awal bahwa leluhur kita orang Ke sudah cukup visioner dan hukum adat Orang Ngabal ini masih adaptif hingga saat ini. Dan ketika terjadi konflik atau permasalahan, maka pendekatan dengan hukum adat itu jauh lebih kuat bila dibandingkan dengan pendekatan hukum-hukum positif. Ini menjadi sesuatu yang perlu kita banggakan dan perlu kita hidupkan terus sebagai warisan budaya dari leluhur yang harus kita jaga. Yang berikut, budaya meren yang saling mendukung. Kita lihat dalam praktek kehidupan sehari-hari, ketika mulai dari lahir sampai pada kematian. Jadi kalau saya mau bilang di K, sejak lahir sampai kematian itu penuh dengan nuansa kekeluargaan dan meren, saling mensupport, saling mendukung tanpa ada rasa beban. Ini menjadi kekayaan. Mudah-mudahan tidak tergerus oleh dengan dinamika waktu, tidak tergerus dengan proses-proses perubahan. Dan sampai saat ini kalau kita saksikan bersama-sama masih hidup di berbagai kalangan, termasuk masyarakat yang ada di perkotaan. Ya.
0: Baik Pak Kadis, luar biasa ya hukum adat Larung Ngabal dan semangat maren yang ada di Kepulauan Kei ya Pak Kadis ya. Kira-kira langkah strategis apa yang sedang dibangun di Sparbud ya di Maluku Tenggara ini untuk meningkatkan gaung atau branding kebudayaan Kei pada skala nasional Pak Kadis?
2: Iya, kami akan ikut pada berbagai jenjang kegiatan yang diturunkan secara dari nasional, misalnya dari Kementerian Kebudayaan. Kita harus mengikut sertakan dalam berbagai kegiatan, di antaranya misalnya sistem data pengajuan kebudayaan-kebudayaan kita, adat siadat kita siapkan dalam bentuk data yang baik yang kita berikan. Itu penting karena banyak juga kita cukup bangga dengan apa yang kita miliki tapi kita tidak bicara by data. Nah, inventarisasi secara nasional itu menunjukkan bahwa kekayaan budaya yang ada, termasuk warisan budaya tak benda, warisan budaya benda, cagar budaya dan situs, itu belum ditetapkan dalam berbagai regulasi. Dan tentunya itulah strategi pertama yang akan disiapkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kita mendata, kemudian

0: bikin dalam video-video singkat dipromosikan. Dan berikutnya kita siapkan lagi data-data lain yang pada saatnya mengajak semua pihak, dan pada saatnya juga kegiatan-kegiatan seni dan budaya kita siapkan dalam panggung, satu panggung menunjukkan, dan misalnya contoh Festival Pesona Metike, mulai dari pembukaan kita pastikan, kami pastikan itu akan syarat dengan seni dan budaya lokal yang kita tampilkan. Kita menunjukkan bahwa ini loh identitas kita, budaya kita itu masih hidup, dan saatnya kita kuatkan secara bersama-sama supaya menjadi kebanggaan nasional, bukan hanya kebanggaan lokal tapi kebanggaan nasional, dan dapat dilirik oleh wisatawan-wisatawan juga dari sisi pariwisata. Kita ambil misal di Bali, penguat destinasi pariwisata di Bali adalah kebudayaan, dan Kei tidak kalah soal itu. Kita punya alam yang sudah indah, kebudayaannya juga bagus, tapi ini perlu kemasan-kemasan. Kemasannya harus kita siapkan secara baik, kita promosikan secara bersama-sama, dan mendorong juga adanya sanggar-sanggar budaya. Itu harus hidup. Ada satu hal yang kita pendekatan melalui Ohoi. Karena Ohoi, di Ohoi itu ada berbagai kekayaan kita, termasuk di dalamnya sejarah budaya adat, dan itu kita pendekatan melalui tingkat Ohoi. Contoh lain, kami bagian dari apresiasi salah satu Ohoi di Kekecil Timur, namanya Ohoi Rebab, yang begitu terkenal dengan penabuh tipa, dan pada saat pariwisata dan kebudayaan, dinas pariwisata dan kebudayaan mulai mendorong mereka supaya di sana semua itu diapresiasi, dan kita dorong pelaku, misalnya perajin tipah itu kita angkat, kita promosikan, pembuat suling, dan ke depan harapannya orang Kei, anak-anak sekolah mau belajar tipah, mari kita berkunjung ke Rebab, di sana ada sesuatu, kita pelatih tipah. Jadi di branding sebagai kampung tipah, ini contoh dari bagian apresiasi untuk tetap mempertahankan, dan bagian dari kegiatan-kegiatan dinas pariwisata yang terus kita galakan dalam waktu dekat. Tentunya kami akan didukung oleh berbagai pihak, termasuk dinas pendidikan Maluku Tenggara yang siap mensupport kami, begitu.
1: Tidak ada kendala ya Pak Kadis
0: ya? Ya, sampai saat ini belum ada kendala, dan harapannya tidak akan ada kendala. Gas. Ya, gitu.
1: Luar biasa Pak Kadis ya, semangatnya luar biasa dengan program-program di Maluku Tenggara ya. Bagaimana Disparbud mendorong penguatan kebudayaan lokal agar bisa bersaing di kaca nasional dalam program prioritas tahun 2026 ini Pak Kadis?
0: Ya, tentunya kemasan. Semua daerah punya potensi yang sama dengan karakteristiknya, maka dikemas. Ya, kita mempertahankan seni budaya lokal, tapi perlu ada sedikit sentuhan-sentuhan modernisasi. Kontemporer misalnya. Ya, daerah-daerah lain sudah jalan, Papua dengan tarian kontemporernya, Jawa, Bali, dan Kei juga kita ciptakan itu. Maka tentunya penggiat seni dan budaya, para koreografer ini harus kita satukan dalam satu wadah. Okay. Maka tujuan besar itu akan tercapai, dan tidak butuh waktu lama. Ya, saya yakinkan bahwa ketika event Festival Pesona Metike yang sudah masuk pada Karisma Event Nusantara, event pariwisata secara nasional, kita gaungkan, kita buat bahwa seni dan budaya kita selevel dengan daerah-daerah lain di Indonesia.
1: Baik, luar biasa Pak Kadis. Terima kasih Pak Kadis, dan pendengar dimanapun Anda berada, tak terasa 30 menit berlalu kebersamaan kita ya. Untuk Anda yang mau bergabung bersama kami di saat ini, lain telepon, bahkan lewat jalur WhatsApp, silakan di 081354958 75. Sekali lagi, untuk Anda yang mau bergabung bersama kami, 081354958 75. Kami akan kembali untuk Anda pendengar setelah kita jeda berikut ini. Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Informasi akurat, pembangunan merata.

0: Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia, Tuar Dilanggur pendengar melalui Talkshow Interaktif Maluku Tenggara menyapa. Masih bersama saya Dibikal Mas Kosu di saat ini juga narasumber kita PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara Bapak Victor E. Budi Tofi. Kita masih membahas terkait dengan budaya lokal naik kelas di program prioritas nasional 2026 pendengar. Dan kembali kami sampaikan untuk Anda yang mau bergabung bersama kami, line interaktif kami 081354958875. Pak Kadis, kita mungkin untuk sesi ini kita bahas terkait dengan OPK, Objek Pemajuan Kebudayaan ya. Pak Kadis bisa dijelaskan?
1: Ya, jadi berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang Objek Pemajuan Kebudayaan yang menjadi legal formal dari kebudayaan. Nah, di sana kita akan bicara ada beberapa unsur 10. Tradisi lisan misalnya, ada cerita-cerita, ya, cerita rakyat. Yang berikut kita bicara tentang manuskrip, ada tulisan-tulisan. Misalnya di daerah, di Jawa, di Sumatera, ada lontor, ada prasasti. Nah, kita bicara adat istiadat, tentang norma-norma yang hidup. Jadi ketika bicara tentang hukum adat lawang ngebal, dalam konteks ini kita bicara pada konteks adat istiadat. Yang berikut ada seni, koloktarian, koreografer, nyanyian dan sebagainya. Kita bicara pada sisi seni. Ada pengetahuan tradisional. Contoh dulu ketika orang Kei, orang mau membuka lahan, membuka kebun, melihat pada tingginya bulan atau bulan pada waktu tertentu, ketika berlayar melihat pada rasi-rasi bintang merupakan bagian dari pengetahuan tradisional. Dan di Ohoi-Ohoi saya yakin walaupun sudah ada kompas, tapi kompas alam ini juga masih tetap digunakan. Kemudian ada teknologi tradisional, ya. Kita di kehidupan sehari-hari ada menggunakan teknologi tradisional, misalnya alat untuk mengepres embal. Itu kalau kita masih mengetahui lulun, ya, kalau lulun atau batu dan kayu yang dipakai untuk menindis itu bagian dari tradisional. Dan kita punya ada juga cerita-cerita rakyat yang bisa kita angkat. Ada permainan-permainan tradisional, nah, contoh di Ohoi-Ohoi, kebiasaan-kebiasaan itu permainan-permainan tradisional, permainan anak, dan itu merupakan. Dan juga ada juga olahraga tradisional. Kalau kita di KI, dulu kita punya lomba dayung belan, ya, atau lomba dayung perahu yang masih terus setiap tahun kita laksanakan. Dan semuanya itu adalah penguat dari berbicara tentang kebudayaan nasional. Kita dorong ke situ. Next, kita bicara warisan budaya tak benda yang tadi sudah banyak disinggung. Target pemerintah pusat Kementerian Kebudayaan di tahun ini ada kurang lebih 2.000 warisan budaya tak benda. Di tahun ini juga dari Maluku, kita Maluku Tenggara yang paling banyak memberikan warisan tak budaya, budaya tak benda itu tadi sudah saya sebutkan, dan di tahun depan pasti lebih banyak karena semakin hari ketika kita berjalan kita identifikasi kayaknya nggak habis-habis tentang bicara warisan
0: tak benda. Masih banyak yang tersembunyi.
1: Masih sebanyak yang tersembunyi. Dan itu masih hidup dalam masyarakat. Bukan kita mengingat kembali, tapi ketika kita jumpai, oh ternyata ada sesuatu lain yang bisa kita jadikan sebagai warisan budaya tak benda. Kita punya cagar budaya. Ketika Tom dan Tat dalam perjalanan, tadi disebutkan hukum adat lawang ngebal, kita ikuti tahap-tahapnya. Misalnya, kita mulai dari Letbuan, kita mulai dari Semawi di makam Nini Sekmas, kita masuk di Siran Sirian dan satu rangkaian, dan itulah perjalanan hukum adat. Begitu pula kita bicara tentang situs-situs yang lain. Tadi Ngutun Driti dan Bes sudah saya sebutkan. Kok bisa ya empat abad ke-4 Masehi sudah masuk. Nah, berarti Kei sudah ada sesuatu yang menjadi perhatian bagi orang luar untuk berkunjung ke Kei pada saat itu. Kalau kita bicara dari sisi konteks pariwisata zaman dulu, ya, berarti ada sesuatu yang sudah luar biasa. Kita punya cagar budaya. yang tadi saya sebut Golwat yang sudah ada di sana. Itu sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Ini karya-karya leluhur yang ada di Kepulauan Kei. Jadi kalau konteks pariwisata, kita menyebut Tuhan menciptakan Kei ini pada saat Tuhan lagi tersenyum atau bahagia. Nah itulah, maka kita kekayaan budaya ini kita sandingkan dengan pariwisata, tentunya menjadi motivasi bagi orang untuk berkunjung ke daerah sini. Jadi pariwisata alam, tapi kita punya pariwisata budaya juga yang kuat. Begitu kurang lebih.
0: Baik, Pak Gadis. Terhadap itu, kira-kira sejauh mana dinas kebudayaan sendiri ya, Disparbud ya, melakukan inventarisasi atau pendataan berkala ya terhadap 10 OPK ini di Ohoy-Ohoy, dan pastinya itu bisa memiliki basis data kebudayaan yang kuat.
1: Benar. Kami beberapa hari lalu baru saja mengirimkan data, dan data 10 OPK itu kami identifikasi berdasarkan kecamatan. Kita punya 11 kecamatan, kita bagi per kecamatan, dan menarik. Menarik karena dari 11 kecamatan masing-masing punya karakteristik dari 10 uraian 10 OPK tadi. Dan kami terus bersama dengan tim Disparbud itu setiap saat ini kalau lihat kami ada di lapangan terus. Jadi di satu sisi kami belajar, satu sisi kami berwisata, dan satu sisi kami bisa berintegrasi langsung, bukan hanya dari sisi pariwisatanya, tetapi dengan ya ada juga tradisi-tradisi lisan yang bisa kita dengar. Kita tidak wawancara secara resmi, tapi kami masuk di satu host secara acak, kita masuk bercerita dengan pelaku-pelaku, orang tua-tua di sana, dan semakin banyak kami lakukan ini, maka semakin banyak informasi yang kami dapat, yang kemudian dicatat dan direkam sebagai warisan budaya yang sudah berdasarkan berbasis data. Dan ini sudah menjadi penguat. Untuk itu kami mengajak seluruh pendengar RRI khusus yang ada di Maluku Tenggara, bila punya sumber-sumber informasi tentang warisan budaya tak benda lainnya, itu kami akan senang hati apabila kami diberitahukan dan berkenan ketemu dengan kami untuk bisa banyak menggali, mengeksplor tentang potensi-potensi budaya adat istiadat yang ada di Kepulauan Kei Maluku Tenggara.
0: Iya, Pak Kadis, tantangan dari 10 OPK ini kan bukan cuma dicatat ya Pak Kadis ya.
1: Iya.
0: Tapi bagaimana memajukannya agar menarik bagi generasi muda. Nah, langkah strategis apa yang memang disiapkan oleh Dinas Kebudayaan di tahun 2026 ini Pak Kadis, agar OPK kita ini seperti seni pertunjukan dan permainan rakyat, ini bisa dikemas secara kreatif begitu Pak Kadis?
1: Baik, itu yang saya sebut di awal 4 pilar utama 10 dari pemajuan kebudayaan. Kita pembinaan. Dan dalam waktu dekat bertempat di Ohider Tawun, kami akan mengemas satu kegiatan itu gelar permainan tradisional yang melibatkan tentunya dari sisi pariwisata, kami melibatkan kelompok sadar wisata, kami melibatkan anak-anak sekolah untuk berpartisipasi dalam kegiatan itu. Nah, ini yang akan kami siapkan. Kemudian juga saat ini kami pada saat pameran pendidikan kemarin ada juga lomba-lomba storytelling tentang cerita-cerita rakyat. Ini yang kemudian kami kemas, kami buat rekaman khusus lagi untuk dijadikan sebagai dalam bentuk buku atau cerita lainnya, tampilan lainnya untuk memperkuat potensi yang ada berbasis data, tapi berdasarkan sumber-sumber yang bisa dipedomani, dibaca oleh berbagai kalangan, dan tentunya pendampingan dan penguatan-penguatan ini yang terus kami lakukan. Dalam waktu dekat kami akan mengajak seniman untuk ada program seniman Ghost School, Ghost Campus, dan bagian dari pemajuan kebudayaan yang lagi kami dorong dalam bentuk 4 pilar, tentunya dengan pemajuan-pemajuan itu. Ini yang kami siapkan dan sudah beberapa yang kami laksanakan. Begitu. Jadi program-program ini bukan hanya menjadi program listing, tapi dipastikan kami mengeksekusinya. Dan setelah satu tahapan kami akan mengevaluasi apakah program itu sudah berjalan dengan baik atau ada perlu peningkatan-peningkatan. Ini yang terus dibuat oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara beberapa saat ini.
0: Baik, Pak Kadis, ini ada pesan singkat ya dari pendengar yang juga bergabung di saat ini. Selamat pagi RRI dan Pak Kadis, saya Ibu Selvina ya. Kemahiran membuat gerabah tanah liat tradisional di Ohoi kami ini termasuk dalam warisan budaya tak benda yang sangat bernilai tinggi. Namun pengrajin ya rata-rata sudah berusia sepuh. Apakah dari Dinas Kebudayaan ada program atau insentif khusus untuk mendukung regenerasi kemahiran tak benda ini agar anak-anak muda kita mau belajar dan tidak mau melanjutkan warisan leluhur ini? Ibu Selvina, Pak Kadis.
1: Baik, Ibu Selvina, mohon informasi dari Ohoi apa?
0: Tidak nanti disampaikan juga ya.
1: Tapi luar biasa Ibu Selvina. Nanti silakan disampaikan di line WA, nomor kontaknya di Ohoi mana, dan itu bagian akan ada apresiasi bagi Mas Ro. Sayang sekali kami baru dengar ini, tapi gerabah atau tembikar itu juga menjadi ikon dari bagian dari kriya atau souvenir. Dan tentunya ini banyak di wilayah kebesar, apalagi di daerah Banda Eli, Banda Elat. Dan kami berterima kasih dan Ibu Selvina, dalam waktu dekat kami akan bertemu dengan Ibu karena akan ada apresiasi. Kalau Ibu masih usia Ibu sudah di atas 60 tahun, itu ada satu predikat Mastro. Untuk itu ya, ada tadi kami sebutkan bagian dari inkubasi kebudayaan. Kami akan dorong Ibu dan mudah-mudahan Ibu akan bersedia untuk menjadi pendamping bagi generasi-generasi muda. Ini luar biasa.
0: Kami, tapi sejauh ini pendataan dari dinas seperti apa Pak Kadis?
1: Ya, kami saya mau sampaikan bahwa Dinas Kebudayaan ini sebelumnya adalah dinas sendiri dan baru bergabung dengan pariwisata kurang lebih 6 bulan. Tetapi kami dari pariwisata sudah punya data itu. Tapi ini merupakan hal yang baru yang disampaikan Ibu Selvina, dan silakan saja Ibu, dalam waktu dekat kami akan bertemu dengan Ibu untuk itu. Sama halnya dengan pelaku-pelaku sedi lain di bidang aircraft misalnya, yang membuat kerajinan-kerajinan tangan, beberapa yang sudah kami inventarisir dan kami mendorong untuk inkubasi kebudayaan. Ibu, kita berjumpa, saya minta nomor kontaknya. Terima kasih Ibu.
0: Baik, Ibu Selvi. Dan masih ada lagi nih Pak Kadis, waktu kita juga masih cukup panjang ya Pak Kadis ya. Saya Bapak Simon, kebudayaan Kiai itu sangat kaya akan ekspresi dan sastra lisan seperti cerita sejarah asal-usul Ohoi atau pantun-pantun adat yang sayangnya selama ini hanya diingat secara lisan oleh para tetua adat. Apakah ada langkah strategis dari dinas untuk mendokumentasikan, membukukan atau melakukan digitalisasi terhadap tradisi lisan ini sebagai bagian dari penyelamatan warisan budaya tak benda kita?
1: Wah, ya terima kasih Pak Simon. Ini yang lagi kami siapkan. Beberapa waktu lalu tim kami lagi melakukan perekaman terhadap cerita-cerita rakyat dalam bentuk storytelling. Dan itu langkah berikutnya adalah kami akan siapkan dalam bentuk buku dan digitalisasi. Sama juga dengan Ibu Selvina tadi, Bapak Simon mohon berkenan untuk memberikan nomor kontak yang bisa kami hubungi, dan bila berkenan pada saatnya silakan datang ke Dinas Pariwisata dan sebutkan saja di Ohoi mana, Bapak punya waktu kapan, tim kami akan turut menjumpai Bapak. Terima kasih. Dan mohon juga bersedia menjadi narasumber bagi kami, Pak Simon.
0: Oke. Ya. Jadi memang dinas sementara berupaya benar-benar ya.
1: Ya, di saat kami lagi berupaya datang orang-orang baik, Ibu Selvina dan Pak Simon. Terima kasih.
0: Luar biasa. Berarti hampir seluruh desa di Kabupaten Maluku Tenggara ini juga memiliki aset budaya yang luar biasa ya Pak.
1: Banyak.
0: Kadis, ya?
1: Yang tadi saya bilang desa sebagai lumbung. Makanya pendekatan kalau di Maluku Tenggara juga kalau di sisi pariwisata terkenal dengan desa-desa wisata. Kan kita akan bikin lagi identifikasi desa budaya, desa adat, sehingga itu memperkuat jati diri dengan ciri khas masing-masing. Begitu, Bu.
0: Masih ada lagi nih Pak Kadis, sangat bagus topiknya. Ini dengan Ibu Paulina ya Pak Kadis. Apakah ada kurikulum muatan lokal atau kerjasama di Sparbud dengan Dinas Pendidikan agar anak-anak sekolah sejak dini diperkenalkan kembali dengan sejarah, bahasa, dan tarian asli daerah agar tidak punah?
1: Ya, tadi saya sebutkan, terima kasih Ibu Paulina, saya sebutkan di awal ada kurikulum muatan lokal. kami sudah bekerjasama dengan dan didukung oleh Dinas Pendidikan. Ibu Kadi sudah sangat bersedia. Untuk itu kami juga pada saatnya kalau Ibu Paulina juga berkenan menjadi bagian dari program ini, itu akan menjadi penguat bagi kami untuk tetap berkarya di bidang kebudayaan. Terima kasih Ibu Paulina untuk masukannya.
0: Oke. Okay. Ya. Ada tindak lanjut dari dinas ya, luar biasa.
1: Sudah ada.
0: Iya, Pak Kadis. Apakah memang bagaimana dengan kalender event pariwisata nih Pak Kadis di Maluku Tenggara tahun ini? Apakah ada festival kebudayaan besar yang diunggulkan untuk masuk dalam jajaran event berskala nasional?
1: Baik, kita sudah punya karisma event Nusantara yaitu Festival Pesona Medike yang kali ke-6 sudah masuk. Jadi ketika menyebut event, ya tidak lari kosong, Maluku Tenggara, Maluku punya nama karena ada Festival Pesona Medike sudah 6 kali. Maka kami mau dorong lagi event-event lain. Contoh Nini Cakmas yang setiap tanggal 7 September kita rayakan, itu kita dorong untuk bisa pada saatnya mendampingi Festival Pesona Medike di kala Festival Medike naik pada jenjang berikutnya. Kita punya Letuan Paradise Vista yang setiap saat juga dilaksanakan oleh Pokdarwis dan pemuda di Letuan. Kita punya ada kegiatan Yael Wat Morlean di Ohi Sunrat. Ini juga sudah dilakukan bertahun-tahun. Dan penangkapan ikan namur yang pernah dilaksanakan di OHL dan Ngefuit. Dan event-event lainnya seperti di WAP Culture Festival. Dan di akhir tahun 2025 di Ohililir. Ini kalau kita kemas bagian dari kalender event yang ada di Maluku Tenggara, dan itu berbasis pariwisata dan bahari. Mudah-mudahan ada pendamping Festival Pesona Medike pada ajang-ajang nasional. Itu harapan kami.
0: Iya, masih ada lagi Pak Kadis. Selamat pagi Pak Kadis. Pariwisata tidak lepas dari kuliner khas seperti embal ya.
1: Benar.
0: Dengan berbagai varian modernnya ya. Apakah ada rencana dari dinas untuk membuat pusat kuliner tradisional berkala yang menonjolkan makanan khas KI sebagai daya tarik wisatawan?
1: Ya, baik. Kalau disimak baik-baik sudah ada. Ada program dari Dekranasda. Dekranasda oleh Dinas Perindak. Dan juga dari ibu-ibu PKK yang sangat saat-saat ini sangat gencar untuk mempromosikan kuliner lokal, termasuk embal. Dan embal yang sudah diciptakan, disiapkan dalam bentuk berbagai varian rasa. Untuk mengapresiasi itu, kita punya langkah-langkah. Ada yang sudah dibikin film dokumenter tentang embal, ya sudah sementara diajukan ke UNESCO. Dan baru beberapa dua bulan yang lalu ada pembuatan film fiksi embal yang lokasi pengambilannya diambil di Ohi-Ohiren. Dan ini sementara penggodokan, mudah-mudahan di bulan-bulan depan film dokumenternya sudah bisa kita nonton bersama. Dan juga untuk film fiksi embal, dan saya setuju itu kalau itu ada, sudah ada gerai-gerai yang cukup besar di, kita sebut Ed Kesyang misalnya, atau Ibu Saleha, atau Palinus yang ada di Namar, embal semprongnya, dan sudah masuk pada supermarket. Dan itu bisa nanti pada saatnya, itu rencana pemerintah daerah, sudah ada di Dekranasda, beralamat di depan Gota atau depan Bank Mandiri di samping Dinas Pendidikan. Silakan berkunjung ke situ, sudah ada tempatnya. Terima kasih.
0: Oke, baik. Dan Pak Kadis, kalau kita bicara soal sanggar budaya ya Pak Kadis ya, ini bagaimana dinas melakukan pendampingan agar kelompok sanggar budaya di Ohoi-Ohoi ini tetap aktif dan berkelanjutan secara mandiri Pak Kadis?
1: Ya, sama juga kami beberapa waktu lalu sudah menyurat ke Ohoi-Ohoi yang pernah memiliki sanggar budaya, akan ditetapkan dengan SK Bupati. Kemudian kita tetapkan dengan ada satu nomor induk sanggar budaya untuk bisa kita daftarkan ke Kementerian Pariwisata. Kenapa? Mm-hmm. Karena bagian dari apresiasi terhadap mastronya, ada pelatihnya, ada koreografernya ini. Karena sanggar-sanggar ini akan ketika kalau bisa menyiapkan dengan baik dan berkelanjutan tentunya, pasti akan ada apresiasi. Supaya sekarang banyak orang misalnya mau berkarya, tapi apa yang didapat? Hmm. Jadi kita bicara tentang sanggar budaya dan seni itu bukan hanya soal pelestarian, tetapi kita nanti akan bicara tentang value. Karena misalnya untuk sanggar menyiapkan satu tarian tentunya ada koreografer ya, ada penabu. Apakah mereka setiap saat harus jadi relawan?
0: Hmm.
1: They have to get something from that. Harus dapat sesuatu dari situ dan bentuknya ada value. Untuk itu mari yang punya sanggar budaya kalau belum tercover, mari silakan daftarkan diri di ya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan supaya ditetapkan secara resmi dengan SK Bupati, karena ini justifikasi yang penting pada saat apresiasi tertentu terhadap bidang seni dan budaya, dan juga kita tetapkan dalam bentuk nomor induk sanggar budaya. Demikian.
0: Sudah berapa sanggar budaya yang terdaftar sampai saat ini?
1: Sementara di Dinas Pariwisata yang terdaftar itu ada 25 sanggar budaya.
0: Mm-hmm.
1: Dan kalau kita punya 192 ohoi ya, 192 ohoi, taruhlah setengah saja dari 192 ohoi, maka dipastikan dalam bentuk festival atau apapun akan tampil dengan karakteristik seni dan budaya, tarian-tarian lokal yang berbasis wilayah. Contoh tarian Rubaida Ular Dam yang dari Hoar Ngutru di Kebesar. Hmm. Itu ketika tariannya tampil lalu orang berpikir oh itu dari Hoar Ngutru. Begitu pula tarian Tabob, tarian-tarian lainnya cari ciri khas. Kalau kita punya setengah saja dari 192 hoi punya sanggar budaya, maka saya yakin bukan hanya tarian tetapi bahasa dari permainan tradisional ini bisa terekspos secara baik. Begitu
0: Pak Kadis, untuk mendaftar agar bisa terdaftar sebagai mendaftar ke dinas sebagai untuk sanggar seni ya, kira-kira apakah memang ada kesulitan saat mendaftar untuk persyaratan-persyaratannya Pak Kadis?
1: Sebetulnya tidak ada kesulitan. Dan ini yang kami nanti silakan masuk pada kanal-kanal media sosial di Dinas Pariwisata. Di sana ada YouTube, ada juga Facebook dan Instagram. Silakan, kami sudah informasikan di sana. Tinggal masuk saja dan tidak harus ke kantor juga ya. Sekarang sistem online. Silakan, ada admin kami yang setiap saat bisa menjawab. Tapi kemudian ketika sudah itu, maka dimasukkan pengurus-pengurus sanggar supaya kami siap buat SK. Tapi lebih baik karena jarak kita juga tidak jauh, paling bagus bersilaturahmi. Karena prinsip kami adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah rumah bagi para pelaku pariwisata ekonomi kreatif dan kebudayaan, yang setiap saat kita bisa berdiskusi untuk pengembangan pariwisata ekonomi kreatif dan kebudayaan di Maluku Tenggara. Begitu.
0: Sejauh ini ada ya, adakah yang memang sudah mendaftar Pak Kadis ya, tapi memang belum bisa memiliki nomor induk itu sendiri Pak Kadis? Adakah seperti itu?
1: Karena baru mulai mendaftar, kami berproses untuk pengajuan nomor induknya secara nasional, karena ini penetapannya nasional. Dan juga para pelaku ekonomi kreatif itu, pelaku kebudayaan, kami juga mau mengakses untuk mendapatkan hak atas kekayaan intelektual. Misalnya ini kami sampaikan di forum ini, di meja ini, kalau ada misalnya yang sudah menciptakan tarian, bagusnya itu dibuat legal. Dalam artian silakan ke kami membawakan deskripsinya, tarian dan deskripsinya, supaya kami ajukan menjadi kekayaan intelektual yang tidak bisa dicaplok oleh pihak-pihak lain. Begitu pula yang menciptakan lagu, lagu-lagu tradisional, silakan. Dan ini semuanya gratis karena kami akan dari Dinas Pariwisata Kebudayaan akan mengakses ke Kementerian Kumham, kemudian juga mengakses ke Kementerian Kebudayaan untuk mendapatkan dukungan G2G, government to government. Harus ditetapkan. Kita punya banyak contoh, ada karya-karya seni ya, ada lagu, ada tarian yang tidak dibuat kekayaan intelektual. Ketika dibuat oleh orang lain, sama juga dengan merek dagang atau branding. Kalau kita tidak bikin dalam kekayaan intelektual, ditakutkan pada saat orang lain mengajukan, maka kita tidak bisa mengklaim. Begitu. Maka ini jangan tanya berapa biayanya, dipastikan gratis. Yang penting silakan berkomunikasi dengan kami untuk dapat diakses. Terima kasih.
0: Tapi banyak yang sudah mendaftar ya Pak.
1: Sudah. Iya, iya.
0: Oke, baik. Pak Kadis, tak terasa ya. Satu jam sudah kebersamaan kita lewat talkshow interaktif Maluku Tenggara menyapa. Di sisi terakhir ini Pak Kadis, bisa closing statement dari Pak Kadis menutup kebersamaan kita?
1: Iya. Kita bicara Tom dan kita bicara Tad. Tom dan Tad. Sejarah budaya Maluku Tenggara, Kepulauan Kei merupakan kekayaan yang harus kita banggakan, tetapi di saat lain kita jadikan ini sebagai sarana bagi membuka lapangan pekerjaan bagi para pelaku seni dan budaya di Kepulauan Kei. Dari kebudayaan yang kaya dengan pelaku-pelaku seni budaya yang terampil, yang memiliki karakteristik Kei, kita jadikan pariwisata Maluku Tenggara mendunia berbasis kebudayaan Kei. Salam dari kami, Tabe Pengenan dari Kepulauan Kei.
0: Baik, pendengar, membuat budaya lokal naik kelas ini bukan sekedar tanggung jawab dinas pariwisata di atas kertas ya.
1: Iya, benar.
0: Tetapi adalah tanggung jawab kita bersama selaku pemilik kebudayaan tersebut. Lewat sinergi program prioritas nasional ini, mari kita jaga kelestarian adat Kei, tingkatkan kreativitas digital, dan jadikan keramahan ohoi-ohoi kita sebagai daya pikat dunia. Terima kasih Pak PLT Kadis Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara, Bapak Victor E. Budi Topi, berkenan hadir mengisi dialog di saat ini. Dan terima kasih juga untuk partisipasi Anda pendengar yang sudah ikut bergabung berpartisipasi bersama kami. Kita akhiri kebersamaan kita di saat ini. Kita kembali akan berjumpa lewat Talkshow Interaktif Maluku Tenggara menyapa pada hari Jumat besok.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hujan dan angin kencang, disertai gelombang tinggi yang terjadi di daerah kita, menyebabkan cuaca ekstrim bisa terjadi dan mengancam kapan saja. Bagi Anda pemilik dan pengguna jasa penyeberangan antar pulau serta masyarakat, waspadalah terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Patuhilah peringatan yang disampaikan oleh pemerintah maupun instansi terkait. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah harapan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI

Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia, Tual di Langgur pendengar, Dibi dan juga rekan Arif di meja putar menemani Anda pendengar di saat ini. Dan lewat musik dan informasi, kami kembali perbarui informasi Anda. Info ini kami kutip dari laman rri.co.id pendengar. Ya, pendengar, ribuan umat muslim menunaikan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal pada Rabu pagi 21 Maret 2026. Ibadah berlangsung hikmat sejak pukul 7.00 waktu Indonesia Barat dengan kehadiran jemaah dari berbagai wilayah Jakarta dan sekitarnya. Wakil Presiden Rika Gibran Rakabuming Raka turut hadir melaksanakan sholat Idul Adha bersama masyarakat di Masjid Istiqlal ya. Menteri Agama Nasruddin Umar yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal mengikuti jalannya ibadah tersebut. Sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal dipimpin oleh Imam Ahmad Anshoruddin Ibrahim. Sementara itu, badan imam dipercayakan kepada Muzakir Abdurrahman untuk membantu kelancaran rangkaian ibadah. Adapun Bilal dalam pelaksanaan sholat tersebut adalah Muhammad Syawal Mubarok dan Abdullah Sengkang Gurium. Keduanya bertugas mengumandangkan panggilan sholat serta mendukung keteraturan jalannya ibadah di lokasi. Sementara itu, pendengar, Profesor Hamdan Johanis selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dijadwalkan bertindak sebagai khatib dalam ritual keagamaan nasional ini. Khotbah yang disampaikan mengusung tema besar meneguhkan spirit korban untuk merawat keindahan alam serta nilai kemanusiaan universal. Sejak pagi, kawasan Masjid Istiqlal dipadati ribuan jemaah yang datang untuk melaksanakan sholat Idul Adha berjamahan. Kepadatan terlihat di

0: Mama, mengapa Tante Tante dong kalau bawa motor itu dong buat lampu sen kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu mungkin dong salah tekan kenapa? Atau dong seng fokus itu?
0: Seberapa kali betul lihat di jalan Mama sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri harus dong pakai lampu sen kiri juga, bukan lampu sen kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sen terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi Mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Katong pakai lampu sen itu harus sesuai aturan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih untuk kebersamaan Anda masih bersama kami pendengar hingga saat ini tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur. Sekian informasi kami akhiri untuk Anda dan kembali hadir ke ruang dengar Anda pendengar. Well, ban-banan. Sajian lagu-lagu tradisional kembali mengisi kebersamaan kita di siang ini pendengar hingga nantinya di pukul 12 waktu Indonesia Timur.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Tahukah kamu bahwa inflasi dapat diatasi dengan berinvestasi dan menabung? Di tengah kondisi inflasi, kamu bisa menginvestasikan uangmu ke dalam aset minim risiko reksadana pasar uang. Reksadana uang maupun obligasi retail Indonesia adalah instrumen-instrumen investasi yang memiliki imbal hasil di atas inflasi. Sehingga, aset investasi ini masih bisa mengalahkan inflasi. Investasi sendiri bermanfaat untuk keuangan jangka panjang. Hal ini karena pertumbuhan uang kamu dapat mengalahkan tingkat inflasi sehingga daya belimu juga tidak akan menurun. Selain itu, kamu juga mulai bisa menabung di bank. Tidak seperti deposito, dengan menabung di bank, kamu tidak perlu menunggu jatuh tempo untuk mencairkan dana. Saatnya berinvestasi dan menabung untuk mengatasi inflasi.

Hemat uang adalah salah satu cara untuk mengurangi inflasi. Karena dengan menekan pengeluaran akan membuat permintaan akan barang dan jasa berkurang, yang kemudian akan berdampak pada menurunnya harga barang. Pisahkan mana yang merupakan keinginan dan mana yang merupakan kebutuhan pokok. Sebagai masukan, kamu bisa mulai mengurangi kebiasaan nongkrong atau traveling. Perlu diingat bahwa kamu hanya perlu mengurangi intensitasnya atau membatasi budgetnya, bukan menghilangkan kebiasaan nongkrongnya. Lalu, mau diapakan sisa uangnya? Ditabung. Sisa uang yang kamu punya lebih baik dialokasikan untuk dana darurat, investasi maupun melunasi hutang-hutang. Hemat uang, cegah inflasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apuse adalah lagu daerah berasal dari Provinsi Papua. Apuse diciptakan oleh salah seorang asal Jayapura yang tidak diketahui namanya. Lagu ini memiliki irama yang indah dan sederhana, menceritakan seorang cucu yang berpamitan kepada kakek dan neneknya. Cucu yang hendak merantau ke Teluk Doreri di Manokwari.

Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di Langgur Pendengar lewat Lel Ban-Banan. Edisi hari ini kami akhiri untuk Anda dan kembali perbaharui informasi Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta disampaikan dinamika olahraga tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Sang Titien bermain imbang lawan Nice pada putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis. Yannick Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0 sama dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard Saint-Étienne dini hari tadi dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungan dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice, Claude Puel, menyampaikan putaran kedua.

adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Sang Titiene. Stadion ini dimiliki oleh supporter Sang Titiene. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Sang Titiene, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. Nol sama, sayang sekali. Kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan, pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Sang Titiene akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia. Klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027. Dan selama musim ini, Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champions. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya.
1: Wow.
2: Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
1: Kayak gitu ya, oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay, ya. Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Federasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil menundukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Yannick Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satu pun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
3: Tentu saja,
1: Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga, saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Yannick Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah menaklukkan pasangan tuan rumah Eng Kiat Wesley Koh John Suke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
2: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserang juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
1: Sementara itu, Sabar Karyawan Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak muda yang memiliki semangat bagus. Dia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
3: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin. Mudah-mudahan bisa nyabet gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup, walaupun di All England, di BAC kemarin, mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya. Dan mudah-mudahan performnya, grafiknya terus naik terus sampai akhir.
1: Perjuangan skuad Merah Putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soibul Fikri, akan menantang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingli, Pang Jianli. Bobby Setiabudi melatih Daeva Oktavianti. Harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Go Jiaxuan, Wei Yasin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca, selaku Direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Virjiantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi 5 besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baiklah turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini, jadi apa untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan apa pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyaklah turnamen rating karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur federated kayak gitu. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu, jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari permainan ini.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena dua pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini dua pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah 180 juta rupiah. Demikian, Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam, olahraga.

0: dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Firdiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
2: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
1: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi. Dalam 10 pertandingan, Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
2: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
1: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
2: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih Hossam Hassan.
1: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
2: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
1: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin deparoh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
2: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Tahukah Anda, jika berniat berkurban di Idul Adha, maka dianjurkan untuk tidak memotong rambut dan kuku? Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian telah berniat untuk berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kulitnya sedikit pun. Hukum ini bersifat sunnah, sehingga tidak berdosa jika tidak dilaksanakan. Hikmah di balik larangan ini adalah untuk menyerupai kondisi orang yang sedang berhaji, yang juga dilarang memotong kuku dan rambut selama dalam ihram. Ini adalah bentuk spiritualitas dan kesiapan berkurban sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit,

0: bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana, simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

Radio Republik Indonesia Tuali Langgur kembali menyapa Anda pendengar setelah bergabung bersama Pro 3 dari Jakarta. Saya Devi Kermaskusu bersama rekan Arif di meja putar pendengar. Kembali kami menyapa Anda di siang ini. Dan kebersamaan kita pendengar lewat Pro Dangdut hingga nantinya di pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: Iya, pendengar Pro Dangdut, jadi siar ini kami bersama Anda hingga nantinya di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya sajian lagu-lagu pilihan sudah kami siapkan untuk menemani Anda pendengar. Bagi Anda yang mau bergabung bersama kami lewat Pro Dangdut di siang ini 0813-549-5875. Kami nantikan partisipasi dari Anda pendengar. Dan kita nikmati sajian lagu-lagu dangdut berikut ini menemani Anda di manapun membantu siaran kami yang sementara stay tune. Semoga terhibur selalu bersama kami.
1: Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu negara mana yang selalu ikut Piala Dunia? Jawabannya adalah Brazil. Yes, Brazil menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar pada tahun 1930. Tidak pernah absen, tidak pernah gagal lolos. Lebih dari itu, Brazil juga memegang rekor sebagai negara dengan gelar juara terbanyak, yaitu 5 kali, mulai dari era legenda seperti Pele hingga generasi modern yang terus menjaga tradisi sepak bola menyerang khas Samba. Gaya bermain Brazil yang atraktif, penuh skill dan kreatif membuat mereka bukan hanya tim yang sering menang, tapi juga tim yang paling menghibur untuk ditonton. Tak heran

ketika Brazil dijuluki sebagai negeri sepak bola. Dan tentunya dominasi ini menjadikan Brazil bukan hanya sekadar peserta, tetapi juga ikon utama Piala Dunia sepanjang sejarah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Iya, pendengar Berdangdut lewat Prodangdut edisi hari ini masih bersama Lidi dan juga rekan Arif di meja putar. Pendengar, kami masih menemani Anda di saat ini pendengar, dan tersisa 11 menit. Anda punya kesempatan yang mau bergabung bersama kami 0813-549-5875. Selamat menikmati kebersamaan kita pendengar Prodangdut. Kembali Didi hadirkan untuk Anda ada cincin merah delima ya, Ervi Karnina, Karina ya, Evi Tamala, Luka di atas luka. Spesial untuk Anda pendengar yang begitu menikmati dangdut, semoga terhibur dengan tugas dan tanggung jawab Anda yang sementara Anda laksanakan ya. Yang lagi bersilaturahmi, selamat merayakan juga untuk Anda umat muslim dan muslimat. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Dan pendengar menemani Anda tentunya, kami berharap Anda terhibur selalu.

UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan jumlah yang mencapai jutaan, UMKM telah membuktikan diri sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dan inovatif di Indonesia. Tahukah Anda bahwa UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia? Mereka tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang memadai masih menjadi kendala bagi sebagian UMKM. Keterbatasan akses internet dan minimnya pelatihan digital menjadi hambatan dalam mengembangkan bisnis secara online.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala.

Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di Langkur Pendengar. Sajian lagu-lagu dangdut lewat Pro Dangdut sesi pertama kami akhiri untuk Anda dan kembali perbaharui informasi Anda. Kita ikuti Lintas Seribu Pulau bersama Pro 1 dari Ambon.

Untuk edisi hari ini, Rabu 27 Mei 2026, informasi lintas 1000 pulau kami hadirkan untuk Anda, dan kami mengajak kapal dengar untuk mendengarkan informasi dari RRI Ambon yang hari ini kami hadirkan untuk pendengar semuanya.

0: Untuk diketahui pendengar bahwa di Seperindak Maluku pastikan stok pangan aman di Maluku saat Idul Adha 1447 Hijriah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
1: Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Seperindak Provinsi Maluku memastikan stok pangan dan bahan pokok pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah berada dalam kondisi aman. Pemantauan harga, pengawasan distribusi, serta operasi pasar terus dilakukan di 11 kabupaten kota. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Maluku Ahmad Jais Ili mengatakan, pemerintah terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga kestabilan harga dan pasokan pangan masyarakat. Berdasarkan data pemantauan terbaru, sejumlah komoditas bahkan dipastikan aman dengan ketahanan 153 hari atau sekitar 4 bulan ke depan. Ia mengakui sempat terjadi kekurangan pasokan telur ayam dalam beberapa hari terakhir. Namun kondisi tersebut kini telah teratasi setelah masuknya sekitar 45.000 kg telur ayam ke wilayah Maluku. Untuk menjaga stabilitas pasar, Disperindak Maluku juga terus menerapkan strategi 4K, di mana strategi tersebut meliputi ketersediaan stok, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi yang efektif antar wilayah.
2: Ada data 11 kabupaten kota dan dapat kami sampaikan bahwa stok saat ini aman. Ada yang 153 hari, ada yang 3-4 bulan ke depan aman.
1: Ia menambahkan, komunikasi lintas kabupaten kota menjadi langkah penting untuk mengendalikan disparitas harga komoditas di Maluku. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Saudara, untuk edisi hari ini hanya ada satu informasi dari RRI Ambon yang kami hadirkan untuk Anda di Lintas Seribu Pulau edisi Rabu 27 Mei 2026.
3: Sekian Lintas Seribu Pulau.

Pendengar di manapun Anda memantau siaran kami, kembali lagi bersama Anda, saya Ribi dan juga rekan Arif di meja putar pendengar. Setelah bergabung bersama Pro 1 dari Ambon, baru saja kita ikuti informasi Sekoro Nusantara 3. Semoga bermanfaat untuk Anda yang mengikutinya pendengar. Kebersamaan kita kembali berlanjut di sesi kedua untuk Pro Dangdut pendengar. Kami bersama Anda hingga nantinya di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Anda yang mau bergabung bersama kami 0813-549-5875. Sekali lagi 0813-549-5875. Untuk Anda yang mau bergabung silahkan, sambil kita nikmati sejenak lagu-lagu dangdut untuk menemani Anda di siang ini pendengar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Penggunaan teknologi merupakan strategi pengembangan usaha yang dapat memberikan keuntungan besar bagi bisnis UMKM. Hal ini bisa berupa penggunaan software manajemen bisnis e-commerce atau alat digital marketing. Teknologi dapat membantu UMKM dalam meningkatkan efisiensi, jangkauan pasar, dan kemudahan dalam berbisnis. Penting untuk memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bisnis. UMKM perlu mempertimbangkan investasi teknologi sebagai bagian dari strategi jangka panjang dan tidak ragu untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi terbaru.

Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman dan menguntungkan.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Produk Nutrisi bersama Anda pendengar di menit ke-42 bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. 17 menit, Bibi dan juga rekan Arif masih terus bersama Anda. Dan silahkan bagi Anda yang mau bergabung bersama kami 0813-549-5875. Sekali lagi pendengar, untuk Anda yang mau bergabung bersama kami, line telepon 0813-549-5875. Baik pendengar, kami menyapa Anda yang sementara stigion di tengah kesibukan Anda, pastinya di perayaan hari Idul Adha di hari ini. Kesibukannya luar biasa ya. Selamat merayakan hari raya Idul Adha untuk Anda umat muslim dan muslimat, khususnya juga untuk kru RRI Tual. Pastinya lagi stay di rumah, lagi bersilaturahmi bersama keluarga. Momen ini dimanfaatkan dengan tetap menjaga kekompakan, menjaga keharmonisan keluarga. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita akan nikmati sajian lagu-lagu dangdut untuk menemani Anda hingga nantinya di pukul 15 waktu Indonesia Timur.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

Ya, pendengar cita-cita tak goyang dumang sekaligus sebagai tembang penutup kebersamaan kita lewat Prodangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar, tetap stay tune terus, Devi dan juga rekan Arif masih terus bersama Anda. Dan setelah ini lewat musik dan informasi, 30 menit hingga di pukul 15.30 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih bersama Anda pendengar musik dan informasi. Dan info ini kami kutip dari laman rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto menyalurkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban untuk perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Ribuan sapi tersebut didistribusikan ke berbagai daerah, pondok pesantren, lembaga sosial hingga toko agama di seluruh Indonesia. Penyaluran hewan kurban dilakukan sebagai bagian bantuan Presiden untuk masyarakat di berbagai wilayah tanah air. Distribusi sapi kurban mencakup 38 provinsi serta 514 pemerintah kabupaten kota. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro ia mengatakan sebanyak 598 ekor sapi dialokasikan untuk pemerintah daerah. Sementara 500 ekor lainnya disalurkan kepada lembaga pendidikan, pondok pesantren, organisasi masyarakat hingga tokoh agama. Juri mengatakan setiap daerah pada awalnya dijadwalkan menerima satu korban sapi kurban dan dari Presiden. Namun terdapat sejumlah daerah yang tidak memiliki sapi dengan standar bobot sesuai ketentuan pemerintah.

Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban adalah memperingati kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan putranya Nabi Ismail alaihi salam yang kemudian digantikan dengan seekor domba. Ini adalah simbol ketaatan, keikhlasan, dan pengorbanan tertinggi.

0: Woi, berhenti! Jangan kau lari! Tunggu!
1: Maaf abang, maaf. Kita sengaja.
0: Maaf, maaf. Tidak sengaja. Kenapa kau buang sampah sembarangan? Saya buka kepala jadi sasaran ini.
1: Iya, tapi abang, kenapa botol tadi isi dalam tas?
0: Ini botol saya mau bawa pulang untuk mau bikin vas bunga dengan tanpa pena, jadi tidak berantakan di jalan, jadi sampah. Malah yang kau buat tadi bikin celaka orang itu.
1: Oh, yang begitu bisa bikin akan jadi tanpa pena?
0: Bisa teh.
1: Caranya?
0: Tiap hari anak muda kayak kau online, tapi tidak intip-intip tutorial di YouTube kah?
1: Oh iya ya abang ya. Abang, permisi dulu ya. Terima kasih.
0: Jangan kau buang sampah di sembarang tempat lagi.
1: Iya abang, mata.
2: Pendengar, kembali kami perbaharui informasi Anda di siang ini, dan info ini kami kutip dari laman rri.co.id. Pendengar, pemerintah daerah serahkan hewan kurban di Masjid Agung Rawa.

33 ekor sapi, termasuk 2 ekor sapi bantuan dari Presiden Republik Indonesia. Salah satu hewan kurban bantuan Presiden RI diserahkan khusus kepada warga binaan lapas kelas 2B sebagai bentuk perhatian dan kepedulian kepada seluruh lapisan masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idul Adha. Dalam doa yang dipimpinnya, amat terharu Sun memohon agar pelaksanaan kurban membawa berkah keberkahan bagi masyarakat Maluku Tenggara. Rarusun menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara atas komitmen dan kepedulian dalam mendukung syiar Islam serta membantu masyarakat melalui penyaluran hewan kurban.

Baik, pendengar di manapun Anda memantau siaran kami, kebersamaan kita lewat musik dan informasi, kami akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda pendengar, dan selanjutnya Debi dan juga rekan Arif di meja putar menemani Anda lewat musik pelepas lelah.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses.

0: dinar atau rupiah alias gratis. Tinggal download aja.
1: Teteleh, ngantuk ini.
0: Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Gak asikan dengerin RRI digital nih? Hehehe.

Hikmah Idul Adha. Pengorbanan, belajar mengikhlaskan apa yang kita cintai demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepedulian sosial, berbagi kebahagiaan dengan sesama, terutama mereka yang membutuhkan melalui penyaluran daging kurban. Silaturahmi, mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan antar umat. Rasa syukur, mengingatkan kita akan segala nikmat yang telah Allah berikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.
1: Pendengar, penggunaan MTH Smart dukung digitalisasi pendidikan di Maluku Tenggara. Dialog Interaktif Maluku Tenggara Menyapa yang merupakan ruang dialog menyajikan harapan dan semangat untuk membangun daerah tercinta. Di studio Pro 1 era ritual baru-baru ini menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara Bin Rauda Arif Hanupun dengan tema yang dibahas yaitu transformasi pendidikan daerah untuk mendukung agenda nasional pemerintah tahun 2026. Rauda menjabarkan bahwa sebuah transformasi pendidikan merupakan hal wajib yang harus dilaksanakan mengingat perkembangan teknologi yang semakin masif harus diperkuat melalui sebuah sistem yang terintegrasi. Hal ini juga menjawab tantangan dari pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Maluku Tenggara, bagaimana dinas terkait memberikan sebuah inovasi terhadap sistem atau tatanan pendidikan yang lebih mudah dan adaptif sehingga membantu proses pendidikan yang lebih akuntabel melalui kehadiran aplikasi MTH Smart. Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara Bin Rauda Arif Hanupun mengatakan aplikasi tersebut dikembangkan sebagai jawaban atas berbagai tantangan pendidikan di daerah, mulai dari keterbatasan akses layanan, konektivitas, hingga kebutuhan percepatan administrasi pendidikan. Menurutnya, pendengar, MTH Smart dirancang untuk mempermudah tenaga pendidik dan mengakses layanan kepegawaian secara tepat, aman, dan transparan melalui perangkat smartphone. Aplikasi ini bahkan tidak telah tersedia dan mulai diakses melalui Play Store oleh sejumlah tenaga pendidik di Maluku Tenggara. MTH Smart hadir untuk mendorong percepatan implementasi sistem tersebut. Ia menilai digitalisasi layanan pendidikan penting dilakukan agar guru tidak lagi harus mengurus administrasi secara manual ke ibu kota kabupaten yang selama ini menyita waktu dan mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Aplikasi MTH Smart atau Muhammad Taher Smart Service menyediakan berbagai fitur layanan digital, diantaranya absensi berbasis QR Code, pengajuan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, izin dan cuti, arsip digital dokumen kepegawaian, usulan pensiun, penilaian kinerja, hingga layanan konsultasi dan pelatihan guru. Selain meningkatkan efisiensi layanan, sistem ini juga diharapkan mampu memperkuat reformasi birokrasi di lingkungan pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara melalui pelayanan yang lebih modern dan terintegrasi. Aplikasi tersebut segera diluncurkan secara resmi dan digunakan oleh seluruh tenaga pendidik serta tenaga kependidikan di daerah ini.

0: Ibu, ayah bantu ya?
1: Ayah udah kelar kok.
0: Oh iya ibu, tapi kenapa harus repot-repot? Kan ayah udah punya kerja untuk nafkahi ibu dan anak-anak.
1: Iya ayah, ibu melakukan ini untuk memperkuat ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
0: Oh iya ibu, betul juga ya. Makasih ya ibu.
1: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
0: Perkuat ekonomi keluarga mandiri secara finansial untuk bangsa yang sejahtera.

Pendengar Kepulauan Aru raih penghargaan revitalisasi bahasa daerah di FTBIN 2026. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan menerima penghargaan revitalisasi bahasa daerah tahun 2025 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Penghargaan tersebut diterima dalam rangkaian kegiatan puncak Festival Tunas Bahasa Ibu FTBI Nasional 2026 berlangsung di Gedung Garuda Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kemendikdasmen Depok Senin 25 Mei 2026. Kabupaten Kepulauan Aru bersama 26 pemerintah daerah lainnya menerima penghargaan tersebut karena dinilai memberikan dukungan dalam pembangunan dan perlindungan bahasa serta sastra daerah melalui program revitalisasi bahasa daerah tahun 2025. Hal itu pendengar disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru, Timotius Yamko, kepada rri.co.id melalui sambungan WhatsApp. Dikatakan pendengar, Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, hadir langsung menerima penghargaan tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelestarian bahasa daerah sebagai bagian penting dari identitas budaya dari warisan bangsa. Terkait revitalisasi bahasa daerah Aru, Bupati Kepulauan Aru Timotius Kaidel beberapa waktu lalu berharap Balai Bahasa Provinsi Maluku tetap harus bersama pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru untuk melakukan revitalisasi terhadap bahasa daerah

Pendengar, keberhasilan operasional Koperasi Merah Putih di tingkat desa sangat bergantung pada kolaborasi lintas instansi dan dukungan aktif dari masyarakat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kota Tual memastikan peran aktif sebagai mediator untuk mengawal proses ini sesuai regulasi. Kepala Bidang PMDes Dinas PMD Kota Tual, Muhammad Gasim Rengur, ia menjelaskan bahwa koperasi adalah lembaga usaha yang membutuhkan dukungan kolektif. Pihaknya terus melakukan koordinasi agar kendala di lapangan baik terkait administrasi maupun manajemen dapat segera teratasi. Dinas PMD juga mendorong setiap ohoy untuk memetakan potensi unggulan masing-masing. Hal ini penting agar koperasi tidak hanya berdiri secara fisik, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan pendapatan asli daerah, PAD, dan ekonomi warga. Menurutnya, peran KDMP menjadi barometer dan pembangunan dalam pembangunan ekonomi masyarakat dan tentunya akan meningkatkan produktivitas masyarakat lokal dengan menggerakkan seluruh sektor ekonomi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik,

0: Pendengar, pemerintah Ohoi Dua Laut telah menyiapkan lahan melalui proses hibah untuk pembangunan gerai koperasi Merah Putih. Meskipun saat ini pembangunan fisik belum terlaksana, pemerintah Ohoi tetap menaruh harapan besar pada kehadiran koperasi ini bagi masyarakat pulau. Pejabat Kepala Ohoi Dua Laut, Munadi Rahadet, yang menyatakan bahwa masyarakat sangat menantikan operasional koperasi tersebut. Sektor perikanan dan pariwisata ini menjadi fokus utama yang diharapkan dapat dikembangkan melalui dukungan koperasi ke depannya. Pihak Ohoi saat ini masih menunggu kepastian terkait dimulainya pembangunan gerai dari pihak kontraktor. Meski terdapat kendala komunikasi teknis, pemerintah Dua terus berupaya melakukan koordinasi demi mewujudkan operasional koperasi bagi kemajuan ekonomi desa. Ia berharap gerai yang dibangun akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Dua Laut dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal.
1: UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan jumlah yang mencapai jutaan, UMKM telah membuktikan diri sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dan inovatif di Indonesia. Tahukah Anda bahwa UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia? Mereka tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang memadai masih menjadi kendala bagi sebagian UMKM. Keterbatasan akses internet dan minimnya pelatihan digital menjadi hambatan dalam mengembangkan bisnis secara online.

0: ke perempuan empat.
1: Kapan nikah? You know nikah? Kuliahin ya guys.
2: Jalan lubang tunggu. Satu, dua, tiga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Halo Adi, baik saja Adi. Bagaimana Adi?
1: Kakak, beta kasihan mama dan bapa. Setiap hari kena hujan panas karena katompong hidup. Jadi kakak sekolah baik-baik ya.
0: Iya Adi.
1: Kakak kuliah baik-baik supaya pulang kasih kuliah beta lah ya.
0: Iya Adi, kakak lagi berjuang nih.
2: Jangan pernah menyerah, kejar mimpimu. Ingat, tiap tetes keringat orang tua berharga.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Setia menemani Anda pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta, Ujung Kabupaten Maluku Tenggara. Saya Erin Letera, senang sekali menemani Anda di kesempatan sore ini. Dan spesial untuk Anda, saudaraku umat muslim yang berbahagia, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban untuk Anda. Dan kami ucapkan minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Hari Raya Kurban di hari ini. Semoga berkah untuk Anda bersama dengan keluarga. Dan selamat juga bersilaturahmi bersama dengan orang-orang terkasih Anda di hari ini. Pendengar, kami temani Anda selanjutnya. Spesial bagi saudaraku umat muslim dimanapun Anda berada, dengan sajian lagu-lagu islami bagi Anda saudaraku umat muslim yang merayakan Hari Raya Kurban di hari ini atau Idul Adha. Semoga lagu-lagu ini membuat Anda bertambah bahagia. Dan sekaligus pendengar, nantinya kita ikuti kumandang tarhim dan azan maghrib pada tepat pukul 18 waktu Indonesia bagian timur. Kini pendengar, lagu-lagu islami kami persembahkan untuk Anda. Assalamualaikum saudara, selamat mendengarkan.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hikmah Idul Adha. Pengorbanan, belajar mengikhlaskan apa yang kita cintai demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepedulian sosial, berbagi kebahagiaan dengan sesama, terutama mereka yang membutuhkan melalui penyaluran daging kurban. Silaturahmi, mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan antar umat. Rasa syukur mengingatkan kita akan segala nikmat yang telah Allah berikan.

Radio Republik Indonesia Tual Dilanggur, pendengar saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kepulauan K, saatnya kita ikuti kumandang tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Kepulauan K.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Kami mewakili pimpinan, karyawan dan karyawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tual di Langgur mengucapkan selamat menaikkan salat maghrib untuk saat ini saudara. Semoga amal dan doa Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sajian lagu-lagu islami masih kami persembahkan untuk Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
2: Mungkin tidak bisa juga, nak.
1: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
2: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
3: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
4: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: panitia hewan kurma Masjid Baitur Rahman. Hewan kurban panitia Masjid Baitur Rahman, panitia hewan kurban Masjid Baitur Rahman.
1: Tadi disampaikan semuanya mendukung, semuanya mendukung. Kecuali kalau ada yang kemudian tidak sependapat.
2: Selamat malam, saudara. Radio Republik Indonesia Somlaki dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026. Sebelumnya kami akan sampaikan topik-topik berita utama malam ini. Masjid Baitur Rahman Somlaki sembeli 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing berbagi kepada jemaat. Komisi 2 DPRD menggelar rapat komisi terkait dugaan pungli yang dilakukan panitia Hadidnas tahun 2026. Saudara, itulah dua topik berita utama yang akan mengisi warta berita daerah malam ini, dirangkai dengan sejumlah berita menarik lainnya. Bersama saya Raffi dan

0: Tamsil, panitia hewan kurban masjid, Bait Rahman Somlaki menerima 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing, di mana dari 5 ekor sapi tersebut, panitia mengirimkan 1 ekor sapi ke Kecamatan Warlebebar, tepatnya di Desa Keratat, sedangkan 4 ekor sapi dan 1 ekor kambing disembeli di Kota Somlaki, tepatnya di Masjid Bait Rahman Somlaki, untuk dibagikan kepada jemaat maupun umat non-muslim.
1: Hewan kurban panitia Masjid Bait Rahman, panitia hewan kurban Masjid Bait Rahman menerima itu 5 ekor sapi, kambing 1 ekor. Satu ekornya kita sudah bawa di Warlebebar, terutama di Desa Keratat. Nah, kita menyembelih di sini 4, kambing 1. Jadi itu dari presiden 2 ekor itu kita sudah sembelih, kita sudah mulai bagi itu, ada labelnya semuanya itu.
0: Untuk mempermudah pembagian hewan kurban kepada jemaat maupun umat non-muslim, panitia telah membagikan sebanyak 350 kupon, sehingga pada saat pembagian itu disesuaikan dengan kupon yang dikembalikan kepada panitia. Sebagai Ketua Muhyiddin Imbar, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan masyarakat Tanimbar yang telah memberikan dukungan sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2006 bisa terlaksana dengan aman dan lancar. Semoga toleransi hidup beragama ini terus dijaga dan dikembangkan terus-menerus. Saudara, 7 ekor sapi dan 5 ekor kambing, Masjid Agung An-Nur Somlaki sembeli di Hari Raya Kurban 2026. Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2006 yang diperingati umat muslim di Kabupaten Kepulauan Tanimbar menjadi sebuah kebersamaan yang dirasakan bersama. Setelah pelaksanaan sholat Idul Adha dan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban di setiap masjid yang ada di Kota Somlaki termasuk di Kecamatan Tanimbar Utara dan Kecamatan Warlebebar. Kepada RRI, Sekretaris Masjid Agung An-Nur Somlaki, Rizal mengatakan untuk menyembelih penyembelian hewan kurban pada Masjid Agung An-Nur sendiri sebanyak 7 ekor sapi dan 5 ekor kambing berkat bantuan dari pemerintah daerah Tanimbar 1 ekor sapi, 1 ekor kambing serta tim penggerak PKK Tanimbar 2 ekor kambing. Ini menunjukkan bahwa perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah kepada Masjid Agung An-Nur Somlaki sangat luar biasa sehingga perayaan kurban tahun 2026 dapat mencukupi kebutuhan jemaat dan umat non-muslim yang mendapat sumbangan hewan kurban.
2: Dari panitia kurban Masjid Agung An-Nur telah menyediakan hewan kurban sebanyak 7 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Dan alhamdulillah dari pemerintah daerah telah menyumbangkan 1 ekor sapi dan 1 ekor kambing serta tim penggerak PKK 2 ekor kambing. Kita sangat apresiasi pemerintah daerah dalam hal ini telah berpartisipasi dalam proses kegiatan penyaluran hewan kurban 1447 Hijriah. Dan alhamdulillah di Masjid Agung An-Nur ini panitia telah mengumpulkan sebanyak 7 ekor sapi dan 5 ekor kambing dari berbagai unsur.
0: Selain bantuan dari pemerintah daerah, ada juga bantuan dari berbagai pihak termasuk warga muslim di Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk memberikan sumbangan hewan kurban sehingga penyediaan 350 kupon bisa dibagikan dan dapat menjawab kebutuhan jemaat maupun umat non-muslim dalam perayaan kurban tahun 2006. Kiranya kebersamaan ini terus dijalankan di bumi Don Lola tercinta.
3: Warta berita ini sementara disiarkan Radio Republik Indonesia Somlaki.
0: Saudara, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyalurkan bantuan hewan kurban kepada umat muslim dalam rangka menyongsong perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. 17 ekor hewan kurban disiapkan terdiri dari 5 ekor sapi dan 12 ekor kambing untuk didistribusikan ke masjid dan muzala di Somlaki, Larat, dan Kecamatan Warlebebar. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Modelkosu, saat ditemui pada Senin 25 Mei 2026. Brampi Modelkosu mengatakan bantuan hewan kurban tahun ini disebarkan beberapa lokasi agar lebih merata dirasakan.

umat muslim. Di tahun ini pemerintah daerah memberikan beberapa bantuan kepada umat muslim di Kepulauan Tanimbar. Kita ada siapkan hewan kurban sebanyak 17 dalam bentuk 5 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Dengan rincian 5 ekor sapi dan didistribusikan ke 2 lokasi di Saum Laki, 1 ekor di Larat dan 2 ekor di Kecamatan Warlabobar. Sementara untuk kambing, 7 ekor disiapkan di Saum Laki khusus untuk musola-musola di Lanal, Polres, Kejaksaan dan beberapa tempat lainnya. Selain bantuan dari Pemda KKT, adanya tambahan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia dan anggota Komisi 5 DPR RI Dapil Maluku, dan kemudian disumbangkan pribadi dari anggota Komisi 5 DPR RI Dapil Maluku, Sadia Uluputi di Kecamatan Warlabobar sebanyak 1 ekor. Bantuan hewan kurban ini juga diharapkan dapat membantu umat muslim di Kepulauan Tanimbar dalam menjalankan ibadah Idul Adha dengan hikmat dan penuh kebersamaan. Sekda Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pimpin Forum Kemitraan Kesehatan 2006 dengan perkuat kolaborasi untuk mengoptimalisasi layanan BPJS. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Murilkusu, memimpin Forum Komunikasi dan Forum Kementerian Kemitraan Pengelola Fasilitas Kesehatan bekerjasama dengan pemangku kepentingan utama tingkat Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Bupati lantai 3 kantor Bupati KKT Saum Laki pada Selasa 19 Mei 2006. Forum tersebut diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Provinsi Maluku, melibatkan ketua dan anggota Komisi A DPRD KKT yang membidangi kesehatan, pimpinan OPD dan direktur RSUD PP Magreti Lauran. Forum ini digelar dalam rangka memperkuat penyelenggaraan program jaminan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan tujuan meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan utama serta mencapai persamaan pemahaman tentang program jaminan kesehatan nasional. Sekda Pampi Balukosu menekankan pentingnya forum ini sebagai ruang diskusi strategis untuk membenahi layanan kesehatan di daerah. Forum ini sangat penting untuk dapat membicarakan beberapa hal penting dalam rangka meningkatkan optimalisasi pelayanan di bidang kesehatan, termasuk BPJS Kesehatan. Forum tersebut juga menjadi jembatan penyelarasan kepentingan antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan BPJS Kesehatan. Melalui forum ini, Pemda KKT berkomitmen mendorong peningkatan mutu layanan kesehatan, memperluas akses masyarakat terhadap jaminan kesehatan, serta memastikan pengelolaan fasilitas kesehatan berjalan efektif dan akuntabel. BPJS Kesehatan Provinsi Maluku menyambut baik kolaborasi tersebut sebagai langkah konkret memperkuat kemitraan di tingkat kabupaten sehingga program JKN KIS dan dapat berjalan lebih optimal dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Tanimbar. Pemda KKT berharap hasil dari forum ini dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan dan program yang konkret sehingga pelayanan kesehatan di daerah semakin meningkat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Saudara, Komisi 2 DPRD menggelar rapat komisi terkait dugaan pungli yang dilakukan penitia Hardiknas tahun 2006. Rapat komisi 2 digelar DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar terkait penitia Hardiknas Kabupaten Kepulauan Tanimbar sampai sempat di beritakan di salah satu media online di Ambon soal dugaan pungutan liar yang dilakukan penitia untuk melakukan kegiatan lomba menyongsong Hardiknas 2006. Rapat Komisi 2 turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Yongki Suhisa, penitia Hardiknas tahun 2006, dan wartawan media yang memuat berita tersebut berlangsung di ruang rapat Komisi 2 dan pimpinan langsung oleh Ketua Komisi 2, Erens Finan Lampir, yang didampingi anggota DPRD Komisi 2 pada Selasa 26 Mei 2026. Anggota Komisi 2 DPRD Kepulauan Tanimbar, Poli Warempinan, memberikan tanggapannya soal dugaan pungutan liar yang dilakukan penitia Hardiknas tahun 2006. Dikatakan pungutan yang dilakukan oleh penitia adalah kesepakatan yang lahir dari para guru dan tenaga pendidik, dan hal ini adalah bermanfaat bagi dunia pendidikan serta bermanfaat bagi sekolah dan anak-anak.

0: tadi disampaikan semuanya mendukung, semuanya mendukung. Kecuali kalau ada yang kemudian tidak sependapat, ya mungkin tidak sih, tidak ada stok. Tapi karena semua sependapat dan semua ingin mengeluarkan uang dari kantong mereka, ini bukan potong gaji, ini dari kantong mereka. Kalau kemudian kantong mereka itu berasal dari gaji atau penghasilan lain, silakan. Tapi ini dari kantong pribadi mereka. Karena tadi saya coba dengar penjelasan, tidak diambil dari misalnya hasil pemotongan gaji atau segala macam, tapi dari disetor oleh masing-masing pribadi, berarti kantong pribadi mereka. Dan karena itu menurut saya ini wajar-wajar, ini wajar-wajar dan tidak melangkahi larangan apa-apa, dan tidak juga menurut saya tidak juga melangkahi regulasi yang ada.
1: Dan lanjut mengatakan anggota panitia semuanya sepakat untuk melakukan pengumpulan dana awal dan yang disetor tidak lebih dan tidak kurang dari apa yang sudah disepakati bersama oleh seluruh panitia. Hal ini dinilai merupakan semangat kebersamaan demi terselenggaranya event tahunan yang harus dilaksanakan di dunia pendidikan di seluruh Indonesia.

Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sumlaki untuk edisi hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Sebelum pisah, kami akan menyampaikan topik-topik berita utama. Masjid Baitur Rahman Sumlaki 95 ekor sapi dan 1 ekor kambing berbagi kepada jemaat. Komisi 2 DPRD menggelar rapat komisi terkait dugaan pungli yang dilakukan Panitia Diknas tahun 2026. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Raffi mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan selamat malam.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Selamat malam pendengar setia Irison Maki. Terima kasih Anda masih tetap mendengarkan Repliku. Dan pendengar di studio kami saat ini sudah menunjukkan pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Daerah langsung dari Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia Tual.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: RRI Tual di Langgur Pro 1 menemani Anda pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta Uhijang, Kabupaten Maluku Tenggara. Selamat malam untuk Anda, selamat berkumpul kembali bersama dengan keluarga. Hari ini Anda punya banyak kegiatan ya. Iya, sudah pasti bersilaturahmi, di mana hari ini juga kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha. Dan tentunya bagi Anda, saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, waktu yang tepat untuk Anda bisa bersilaturahmi bersama dengan keluarga Anda di hari ini. Dan kami punya satu informasi untuk Anda pendengar di kesempatan malam ini dari Dobo Bumi Jargaria. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan menerima penghargaan revitalisasi bahasa daerah tahun 2025 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Nah, saudara, penghargaan tersebut diterima dalam rangkaian kegiatan puncak Festival Tunas Bahasa Ibu FTBI Nasional 2026 yang berlangsung di Gedung Garuda Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kemendikdaspen Depok Senin kemarin. Nah, Kabupaten Kepulauan Aru bersama 26 pemerintah daerah lainnya menerima penghargaan tersebut karena dinilai memberikan dukungan dalam pengembangan dan perlindungan bahasa serta sastra daerah melalui program revitalisasi bahasa daerah tahun 2025. Nah, hal itu disampaikan oleh Kepala Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru, Timotius Yamko, kepada rri.co.id. Nah, saudara, dikatakan Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, hadir langsung menerima penghargaan tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelestarian bahasa daerah sebagai bagian penting dari identitas budaya dan warisan bangsa. Nah, terkait dengan revitalisasi bahasa daerah Aru, Bupati Kepulauan Aru Timotius Kaidel beberapa waktu lalu berharap Balai Bahasa Provinsi Maluku tetap terus bersama pemerintah Kabupaten Aru untuk melakukan revitalisasi terhadap bahasa daerah yang berpotensi akan berkurang penuturannya. Nah, bahkan pula yang telah hilang termasuk bahasa Manombai. Dikatakan FTBI merupakan upaya pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah kabupaten kota untuk menjaga, merawat, memelihara, dan melestarikan bahasa daerah melalui kurikulum Merdeka Belajar, Belajar episode ke-17. Nah, selain itu juga penguasaan seseorang terhadap bahasa daerah pada saat ini merupakan suatu kebahagiaan karena telah diakui oleh negara sebagai substansi pengembangan bakat dan minat dalam manajemen talenta nasional. Penghargaan yang diterima Kabupaten Kepulauan Aru merupakan bukti nyata kecintaan pemerintah dan masyarakat dalam pelestarian bahasa daerah sebagai kekayaan budaya bangsa di bumi Jargaria Sarkwarisa. Itulah pendengar, satu informasi untuk Anda, dan nantikan kami akan hadir dengan informasi-informasi lainnya di ruang dengar Anda yang terbaru pastinya melalui sajian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tual di Langkawi.

0: langit di atas desa mendung dan gelap. Tak lama kemudian, air hujan turun dari langit dengan deras. Andre baru saja pulang dari lapangan futsal tanpa membawa payung ataupun jas hujan.
1: Aduh, dingin sekali ah. Itu cuma air hujan nih. Paling sebentar lagi kering sendiri. Masuk dulu ah.
2: Ya ampun, Andre. Kamu kenapa nekat sekali kehujanan? Cepat mandi air hangat terus ganti baju. Nanti kamu bisa demam.
1: Alah, Santi. Kamu lebay deh. Saya kan kuat. Lagian seru kalau main hujan-hujanan sekali. Lagian badan aku bukan seperti kamu. Aku sehat, kuat, dan sehat kok. Cowok ganteng dan sehat kayak aku masa tidak bisa lawan cuaca?
2: Ya, saya hanya ingatkan dan ajak untuk mandi air hangat. Tapi kalau merasa begitu, ya sudah.
1: Aku sehat, Santi. Jangan khawatir. Aku cuma kena air hujan kok.
0: Malam pun tiba. Apa yang diperingatkan Santi ternyata menjadi kenyataan. Andre mulai merasakan tubuhnya tidak enak.
1: Duh, kok kepala pusing? Badan juga terasa pegal-pegal semua. Duh, tiduran Santi benar nih. Aku sudah mulai sakit. Santi pasti sangat marah kalau aku sudah begini.
2: Itu namanya gejala flu, Andre. Ibu kan sudah bilang, musim hujan begini daya tahan tubuh kita harus dijaga ekstra. Jangan dibiarkan kedinginan terlalu lama. Nah, dengarin tuh kata ibu. Selain langsung mandi setelah kehujanan, kita juga harus perhatikan apa yang kita makan. Jangan jajan sembarangan, apalagi kalau lalat banyak lagi. Siang tadi sudah kubilang, tapi malah tidak hiraukan teguranku. Ini hasilnya, kamu tidak menjaga kesehatan badanmu dengan baik. Akhirnya, kamu sakit kan?
0: Andre hanya bisa menyesali perbuatannya. Keesokan harinya, saat teman-temannya yang lain asik bercengkrama di rumah tetangga, bahkan ada yang bermain, Andre harus di kamar dengan hidung tersumbat, badan terasa panas dan berselimut, serta memandang teman-temannya lewat jendela kamarnya.
1: Iya ibu, Santi, Andre kapok deh. Ternyata sehat itu mahal juga ya. Kalau sudah sakit begini mau main game aja rasa pusing. Apalagi gabung nongkrong dengan teman-teman. Badan semua kesakitan seperti titis spesi nih.
2: Nah itu kan sudah kubilang. Kalau kehujanan langsung mandi air hangat agar tubuh terasa hangat dan tidak sakit.
1: Iya Santi.
2: Makanya ingat tiga hal penting di musim hujan. Satu, segera bersihkan diri kalau terkena hujan. Yang kedua, konsumsi vitamin dan makanan bergizi. Dan yang ketiga, kebersihan lingkungan supaya tidak ada nyamuk demam berdarah. Satu lagi, selalu bawa payung atau jas hujan di tas. Jangan tunggu hujan turun baru bingung.
1: Siap, mulai besok Andre bakal jadi duta sehat musim hujan deh.
2: Jangan asal ngaku, tetapi harus ikut apa kata ibu agar badan kita tetap sehat. Apalagi musim penghujan seperti ini. Jas hujan jangan lupa dibawa serta kemana kita pergi. Makan bergizi. Satu lagi Andre. Kalau dengan kendaraan harus pelan-pelan. Awas kondisi jalan licin. Dan cuma kuingatkan saja, kamu juga sering balap-balapan tuh.
0: Mencegah memang selalu lebih baik daripada mengobati. Musim hujan bukan halangan untuk beraktivitas, asalkan kita tetap waspada dan menjaga imunitas tubuh. Jangan biarkan air hujan melunturkan semangat dan kesehatan kita.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan

0: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Kamu Yasmin kan?
1: Ya.
2: Kamu sayang gak sih sama diri kamu sendiri?
1: Ya sayang lah.
2: Sama. Aku juga sayang sama kamu.
3: Awas ya tuh cinta.

spirit. Yeah.

0: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah.
1: Hewan kurban yang disembelih atau yang dipotong pada hari raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2027 Masehi benar-benar aman untuk dikonsumsi. Di mana sebelumnya pada hari Selasa kemarin, tepat pada 26 Mei 2026, tim dari Dinas Kesehatan telah melakukan pemeriksaan seluruh hewan kurban yang ada di Aceh Singkil.
2: Untuk petugas kita yang khusus dari petugas dari masing-masing puskesuan, itu puskesuan kita ada 3, puskesuan di Singkil Utara, puskesuan di Simpang Kanan, dan puskesuan di Singkor. Itu semuanya kita tugaskan sebanyak 74 untuk bertugas di lapangan untuk mengecek kesehatan dan lain-lainnya di lapangan mungkin. Dan juga kita minta bantuan dari petugas lapangan PPL kita. Dan kebetulan mereka juga punya wilayah binaan masing-masing. Itu bagaimana sistem pelaksanaan kurban di lapangan atau di wilayahnya masing-masing.
1: Sebelumnya, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Singkil Abdul Haris juga mengatakan bahwasanya hasil pemeriksaan kesehatan hewan kurban di Aceh Singkil dinyatakan terbebas dari penyakit, khususnya penyakit tuberkulosis atau TBC, kemudian juga penyakit mulut dan kuku atau PMK yang dipastikan tidak ada terhadap hewan kurban yang disembelih. Sekedar diinformasi bahwasannya pendengar di Aceh Singkil lebih dari 300 ekor hewan kurban yang dipotong oleh masing-masing kecamatan atau masing-masing desa berdasarkan laporan panitia kepada Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Singkil. Juga dapat kami laporkan satu ekor hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto juga diterima oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, yang dimana hewan kurban Presiden ini disembelih atau dipotong tepat di Masjid Hayatul Iman Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, dan saat ini sudah selesai dan sudah tuntas disalurkan kepada penerima atau kepada masyarakat yang berhak menerima hewan daging kurban tersebut. Demikian informasi dari Singkil, Salim harus melaporkan.

0: hotel 420 itu kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji, dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji. Itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut, dan insyaallah akan dijemput di hotel ini.
1: Artinya memang
2: mendengar dapat kami gambarkan tadi, saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke Star di terowongan Mina, di menuju ke Aqabah Jamarot, di Jamarot, dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqabah, dan perjalanan sampai ke daerah Rodo di sisa di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Rodo. Itu rata-rata kalau misalnya jamaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km. Dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhiyah juga ibadah fisik, karena tapaktilah perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhiyah ibadah fisik juga. Karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting, dan sunahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifil Alam Media Center Haji Pro 3 Ready, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
5: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP, standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
6: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar, serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti, serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban, yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing, termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar, menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
5: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya, dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
6: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
1: Alhamdulillah sih secara teknis sudah karena tim jagal sudah terbiasa juga yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam, jadi kita tinggal ngikutin aja sudah berjalan dengan bagus. Ya mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah intinya, memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
6: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun demi bisa berangkat ke tanah suci dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
7: Ratusan warga Dusun Bulut, Desa Mutusari, Kecamatan Mantup, Lamongan, memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan Yododada Fendi menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan, bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perobohan sapi.
8: Sekaligus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat MPG, cek kesehatan gratis, kooperasi desa merah putih supaya semua masyarakat mendukung karena ini adalah dimaksudkan untuk apa kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia ini. Itu mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat.
7: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi Satria.
9: Sapi Pak Presiden.
10: Penasaran ya?
9: Iya.
10: Besar nggak ukurannya tadi?
9: Besar banget.
7: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mutusari dan wilayah sekitar Kecamatan Mantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
4: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, Gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan sama Palangkaraya.
12: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang, Kasongan hingga Palangkaraya.
11: 500.000 sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena apa namanya, ya alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Di Kotingan aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalan Bun ada. Cuma apa namanya, kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma apa namanya, ada juga yang dari Kotim ini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan sama Palangkaraya.
12: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
13: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak Gang, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
12: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
14: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
15: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
14: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi, menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
16: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing. Oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Bank Jatim Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
14: Gary Bora, RRI Jember melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
17: Pengunjung. Hari ini ramai. Dibanding hari-hari.
18: Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindya mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mal dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
17: Pengunjung. Hari ini ramai. Dibanding hari-hari biasa.
19: Iya, soalnya kan ini Idul Adha juga ya. Jadi mungkin banyak yang main kemarin.
17: Dari jam berapa mulai ramai? Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanya tentang apa mbak biasanya?
19: Tenan
17: apa yang paling banyak dicari?
19: F&B paling.
17: Makanan.
19: Ya, soal makan.
18: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
20: Masih normal ya. Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya.
17: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincar?
20: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
17: Oh, berarti datang buat healing atau ngadep?
20: Buat kuliner aja.
17: Oh, kuliner. Ya, apa yang dicari di ini, apa tenan Star Wars ini?
20: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
17: Oh, kurang
20: jadi
17: tahu.
20: Cuma keliling-keliling aja.
17: Tapi kenapa datang ke tenan ini? Menarik nggak menurut Mas?
20: Jujur, ini menarik.
18: Sementara itu pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
21: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar karena dari yang apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
17: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
21: Ibu saya.
17: Kenapa?
21: Kalau wisata alam agak susah jalan ya mas, kalau di ya kalau di mall ya, kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
18: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir 3 dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oseania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
22: Ada tim yang gak memenangkan satu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Firgiantara dan Tomo Haki.
23: Mangga. Ya, negara kecil dari Oseania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia, hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia.
0: Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa.
23: Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay.
0: Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah 1 pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup.
23: Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan.
0: Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur.
23: Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas, itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Sintayong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Sintayong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
2: Di Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Sintayong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional, dia menerima gaji dalam 1 bulan 1,9M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, sejauh mana.
4: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve. Inilah Radio Republik Indonesia Soumlaki, kembali dipancar luaskan dari Jalan Insinyur Soekarno Puncak ke-221. Bahagia sekali untuk edisi siar pagi ini, hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Kami yang punya tugas, saya Otolayan, ada

Kanela Selut Lutur yang punya meja putar. Pendengar, di pagi ini kami Pro 1 Rarisom lagi hadir dengan lagu-lagu rohani untuk Anda umat Kristiani pagi ini. Selamat pagi untuk semuanya, salam sejahtera untuk umat Kristiani pagi ini yang telah bersama kami di Pro 1 Rarisom lagi. Kali ini kita sama-sama dengarkan lagu-lagu rohani berikut ini.

Iya. Ya, pendengar mana saja Anda berada pagi ini, kami Rari Somblaki mengajak Anda untuk kita ikuti penyampaian warta berita daerah bersama Pro 1 RRI Tual.

0: Kita ikuti Warta Berita Antar Daerah Radio Republik Indonesia Tual.
1: Selamat pagi, saudara. Kembali kami perbaharui informasi Anda dengan penyampaian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tual. Empat langkah promotif menjadi langkah akurat untuk mewujudkan pelestarian cagar budaya di Maluku Tenggara. Kodim 1503 Tual Maluku Tenggara menyembeli satu ekor sapi di pelataran musola asrama, sementara untuk jajaran koramil masing-masing menyembeli hewan kurban hasil swadaya para anggota muslim di jajaran Kodim 1503 Tual Maluku Tenggara. Saudara, itulah dua topik berita utama dalam mengisi warta berita pagi ini edisi Kamis 28 Mei 2026. Kami rangkai dengan sejumlah berita menarik lainnya. Bersama saya Matdoan Fatmawati, inilah warta berita selengkapnya. Kami sampaikan berita pertama, saudara. Empat langkah promotif menjadi langkah akurat untuk mewujudkan pelestarian cagar budaya di Maluku Tenggara. Kadis Pariwisata Maluku Tenggara Budi Tofi mengatakan Kabupaten Maluku Tenggara memiliki kekayaan budaya yang sangat membanggakan dan banyak kajian yang menunjukkan terdapat peradaban tua yang unik disertai dengan bukti-bukti sejarah yang kuat, yakni warisan budaya benda, cagar budaya, situs budaya yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, menunjukkan peradaban leluhur Kei yang sudah adaptif, visioner, dan sampai saat ini budaya Kei tidak tergerus perubahan zaman. Olehnya itu, warisan ini menjadi kebanggaan tersendiri dan bukan hanya menjadi kebanggaan secara lokal, namun harus lebih promotif dengan melindungi, mengembangkan secara luas, serta pendampingan dan pemanfaatan sebagai suatu identitas melalui pembinaan secara rutin.
2: Maluku Tenggara memiliki kekayaan budaya yang sangat membanggakan dan banyak kajian menunjukkan bahwa Kei merupakan salah satu dari bentuk peradaban yang tua dan unik, disertai dengan bukti-bukti sejarah yang sangat kuat, warisan budaya terbenda, warisan budaya benda, cagar budaya, situs budaya dan sebagainya, yang semuanya itu sudah berada sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini menunjukkan peradaban leluhur Kei yang sudah adaptif, visioner, sampai saat ini budaya Kei tidak lekang dimakan waktu.
1: Tofi menegaskan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Dinas Pariwisata mengajukan 6 warisan budaya tak benda WBTP untuk dijadikan sesuai dengan program prioritas pemerintah khusus pada Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Pada tahun ini sekurangnya terdapat 2.000 warisan budaya tak benda yang dapat diinventarisir masing-masing bahasa Kei yang masih hidup dan digunakan, akan tetapi secara perlahan mulai berkurang dan lebih dominan digunakan di ohoi-ohoi, misalkan pada generasi muda. Walaupun mengerti, namun untuk dipraktekkan dalam ucapan sangat menurun drastis, sehingga dinas teknis lebih fokus pada proses revitalisasi bahasa Kei pada wadah pendidikan di Maluku Tenggara untuk menghidupkan kembali bahasa ibu. Saudara, Dewan Kemakmuran Masjid DKM Darul Islam Tanah Putih menerima hewan kurban berupa 2 ekor sapi dan 6 ekor kambing pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya dilaporkan Resti Febrianti.
3: Dewan Kemakmuran Masjid DKM Darul Islam Tanah Putih atas menerima hewan kurban berupa 2 ekor sapi dan 6 ekor kambing pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut disembeli dan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan di sekitar lingkungan masjid. Sekretaris Dewan Kemakmuran Masjid Darul Islam, Rizal Tawakal, menyampaikan bahwa jumlah hewan kurban tahun ini mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menjelaskan tahun lalu jumlah sapi mencapai 3 ekor, sedangkan kambing hanya 4 ekor. ekor, sehingga tahun ini terjadi penurunan pada sapi namun peningkatan pada kambing.
4: Iya, hari ini kami DKM Masjid Darul Islam Tanah Putih Kota Tual mendapatkan hewan kurban sapi 2 ekor, lalu untuk kambing 6 ekor. Ada perbedaan sih, kalau tahun lalu itu sapinya 3 ekor, kambingnya kurang lebih 4 ekor. Kalau untuk kakak yang kita bagikan, kita kan utamakan warga setempat, lalu kemudian nanti kalau memang ada tersisa baru kita bagi lagi ke tetangga. Tapi total semua yang kami bagikan itu kurang lebih 200 orang. Iya, kalau untuk persiapan kami sih, yang pertama kami melakukan komunikasi kepada warga yang ingin melakukan kurban.
3: Menurut Tawakal, seluruh daging kurban nantinya akan dibagikan kepada sekitar 200 kepala keluarga yang berada di sekitar masjid. Pihaknya memprioritaskan warga lingkungan terdekat agar manfaat kurban dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat sekitar.
4: Lalu kemudian komunikasi itu berlanjut dan akhirnya mereka percayakan kepada kita untuk hewan kurbannya dikasih ke kita. Iya, ada kemarin kita juga disurati terkait permasalahan itu karena menyangkut bagaimana cara menjadi lebih sesuai sunnah, sesuai yang benar seperti apa. Kami kemarin itu satu orang kami wakilkan, yaitu Imam Masjid Darul Islam. Iya, harapannya dari pelatihan itu memberikan edukasi kepada masyarakat, lebih khususnya untuk tamir-tamir masjid, panitia-panitia kurban, supaya dalam proses penyembelian mengutamakan sunnah-sunnah sesuai dengan ajaran Islam.
3: Sebelum pelaksanaan kurban, panitia DKM telah melakukan komunikasi dengan masyarakat yang ingin menunaikan ibadah kurban. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan hewan kurban maupun teknis pelaksanaan penyembelihan berjalan dengan baik dan tertib. Selain itu, panitia juga mengirim satu orang perwakilan untuk mengikuti pelatihan Juleha atau Juru Sembeli Halal yang dilaksanakan di kantor wali kota. Pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman panitia mengenai tata cara penyembelihan hewan kurban sesuai dengan syariat Islam dan standar kebersihan. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Saudara, Kodim 1503 Tual Maluku Tenggara menyembelih satu ekor sapi di pelataran musola asrama. Sementara untuk jajaran koramil masing-masing menyembelih hewan kurban hasil swasembada para anggota muslim di jajaran Kodim. Hal ini disampaikan Dandim Letkol Infantri Andi Agus Salim di tengah momen penyembelihan oleh anggota Kodim. Dikatakan sesuai dengan tema yang diusung, jadikanlah hikmah Idul Fitri sebagai motivasi untuk meningkatkan iman dan takwa prajurit TNI yang prima dalam menjalankan tugas dan pengabdian demi Indonesia maju. Maka pada momen ini bukan sekedar seremonial belaka, tetapi juga harus dihayati dengan baik. Dan Dim juga menyampaikan daging kurban ini akan dibagikan kepada para mustahik atau penerima yang berhak, baik pada lingkungan internal Kodim maupun pihak eksternal seperti anak yatim dan penghuni panti asuhan.
5: Harapannya setelah kita pemotongan hewan kurban ini, kita bisa berbagi kepada masyarakat sekitar maupun masyarakat yang tidak mampu di sekitar Kodim maupun di anak-anak panti asuhan. Termasuk hewan kurban kami saat ini satu ekor sapi, kemudian termasuk juga di jajaran kami di Koramil-Koramil melaksanakan dengan kegiatan yang sama. Di Dobo dan di Elat masing-masing ada kambing korban sekitar kurang lebih 5. Kambingnya 4, sapinya 1 ekor.
1: Dan Dim berharap dengan momentum Idul Adha ini prajurit TNI khususnya kaum muslim bisa meneladani Nabi Ibrahim, karena pada intinya esensi utama dari perayaan ini bukan sekedar penyembelihan hewan melainkan menumbuhkan sikap ikhlas, rela berkorban dan berbagi rezeki dengan sesama. Sementara itu saudara, 100 mustahik penerima daging kurban hasil sembelih dari Polres Tual, Ketua Panitia Kompol Alaode Arif Jaya saat ditemui RRI mengatakan 100 paket dibagikan kepada penerima yang berhak atau mustahik dari luar lingkungan Polres Tual. Selain itu, dalam lingkungan Polres Tual dibagikan 100 paket kepada keluarga anggota yang berhak menerimanya. Pada tahun ini, Polres Tual berkurban 3 ekor sapi dan 6 ekor kambing hasil swakelola personil Polres Tual beragama Islam.
6: Nah, Alhamdulillah kami bisa berkurban 3 ekor sapi di Polres dan 1 ekor kambing dipotong di sini, sedangkan 6 ekor lainnya diserahkan ke masjid-masjid. Ini dalam rangka yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kami sebagai umat beragama, umat muslim. Kami juga bergabung dengan rekan-rekan yang Nasrani melaksanakan pemotongan dan pembagian hewan kurban kepada yang berhak menerima. Penerima ini kami khususkan untuk di sekitar sini dengan kurang lebih 100 penerima ya, nanti dibagi sama panitia. Ada yang dari Mongon, Filitan juga, kemudian pokoknya yang berhak menerima lah.
1: Diharapkan melalui momentum Idul Adha ini dapat mengingat silaturahmi dengan masyarakat serta dapat berbagi daging kurban dengan warga agar esensi dari momen ini lebih terasa nyata serta menjadi bentuk rasa syukur dan ketaatan umat muslim kepada keteladanan yang diperlihatkan oleh Nabi Ibrahim. 2 ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dibagikan kepada kaum mustahik melalui Masjid Al-Amin BTN Koperasi Kota Tual. Maya Pranira menyampaikan informasi selengkapnya.
7: 2 ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dibagikan kepada kaum mustahik melalui Masjid Al-Amin BTN Koperasi Kota Tual. Kedua ekor sapi tersebut diterima secara resmi oleh pihak Masjid Al-Amin dari Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat sehari jelang Lebaran Idul Adha. Sahril Rahayaan selaku Imam Masjid kepada RRI menjelaskan terpilihnya Masjid Al-Amin sebagai penyalur hewan kurban Presiden didasarkan atas hasil survei dan rekomendasi Dinas Pertanian Kota Tual. Kedua ekor sapi tersebut dikelola langsung bersama dengan hewan kurban lainnya oleh panitia berkolaborasi dengan Dinas Pertanian bagian peternakan dan penyembelih hewan berlisensi resmi. Total hewan kurban yang disalurkan tahun ini, kata Sahril, sebanyak 5 ekor sapi dan 10 ekor kambing. Adapun mekanisme pembagian menggunakan sistem kupon sehingga kaum mustahik yang menerima tidak hanya dari area sekitar masjid tetapi mencakup lokasi lainnya sesuai data kupon.
8: Alhamdulillah untuk Masjid Al-Amin tahun ini mendapatkan sapi kurban sebanyak 5 ekor, kemudian kambing itu sebanyak 10 ekor. Dari 15 kurban itu diantaranya Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, mempercayakan Masjid Al-Amin BTN Koperasi tahun ini untuk menyalurkan kurbannya, dan alhamdulillah sebanyak 2 ekor.
7: Sahril menambahkan lebih dari 500 kg daging, baik sapi maupun kambing, dibagikan secara merata ke seluruh penerima. Dengan dua sistem, yakni pengantaran langsung oleh panitia ke rumah penerima dan pengambilan langsung di tempat pemotongan. Metode ini digunakan untuk mempercepat proses penyaluran. Ia mengakui jumlah hewan kurban tahun ini di Masjid Al-Amin meningkat sebab biasanya pihaknya hanya menyalurkan sekitar 200 kg pada tahun-tahun sebelumnya. Atas nama Masjid Al-Amin, Sahril menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh sahibul kurban yang telah mempercayakan penyaluran hewan kurbannya melalui Masjid Al-Amin. Ia berharap momentum ini tidak sekedar untuk bagi-bagi daging, namun juga semakin mempererat tali silaturahmi antara sesama umat Islam. RRI Tual, Maya Pranira, melaporkan.
1: Sebanyak 3 ekor sapi dan 7 ekor kambing telah disalurkan Satgas Idul Kurban Masjid Miftahul Janda BTN Indah Kota Tual. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid DKM Abdul Hamid Latar kepada RRI usai pelaksanaan sholat Idul Adha mengatakan, hewan kurban yang disalurkan berasal dari para jamaah yang ada di sekitar BTN Indah dan hamba Allah lainnya. Proses penyembelihan dimulai pada pukul 9 dan dilanjutkan dengan penyaluran dengan metode pengantaran langsung ke rumah kaum mustahik atau para penerima. Latar mengatakan sasaran penyaluran diutamakan bagi penerima yang betul-betul membutuhkan, mencakup area BTN Indah, Kompleks Banda Eli, Komunitas Masyarakat Kur, dan wilayah lainnya sesuai dengan kemampuan jangkauan. Dari hasil pemotongan didapatkan lebih dari 200 kg daging sapi dan kambing dan penyaluran dituntaskan hingga jelang pelaksanaan sholat asar.
9: Pak panitia telah bersepakat agar hewan kurban ini disembelih di sekitar pelataran Masjid Tawajana. Kemudian akan dibagikan kepada yang berhak menerima. Dan panitia yang langsung mengantarkan kepada yang berhak menerima. Yang pertama disalurkan kepada jemaah, baik yang berada di perumahan kompleks BTN, kemudian yang berada pada kompleks BTN Bandi ini, kemudian pada keluarga kita pada kompleks Pur.
1: Meskipun kini dihadapkan dengan masa efisiensi anggaran, namun Latar menilai animo umat Islam untuk berkurban masih tergolong tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah hewan kurban yang disalurkan masih stabil seperti tahun-tahun sebelumnya. Ia mengungkapkan lokasi Masjid Miftahul Jannah berada di tengah kota dengan jumlah jamaah yang padat dan meningkat setiap tahunnya. Olehnya itu, diharapkan ke depan pemerintah daerah maupun pusat dapat menjadikan masjid ini sebagai salah satu penyalur hewan kurban dari negara. Selama ini, penyaluran hewan yang dikelola berasal dari masyarakat sekitar, terutama jamaah masjid. Penyembelihan hewan kurban di Kabupaten Maluku Tenggara masih berlangsung hingga akhir hari Tasyrik atau 13 Zulhijjah 1447 Hijriah yang bertepatan dengan 30 Mei 2026. Panitia Hari Besar Islam PHBI Maluku Tenggara menghimbau masyarakat yang belum melaksanakan kurban pada hari pertama Idul Adha agar tetap memanfaatkan waktu yang masih tersedia. Sekretaris PHBI Kabupaten Maluku Tenggara, Mukhlis Azhari Rahayaan, mengatakan penyembelian hewan kurban dilaksanakan di masjid dan ohoy masing-masing sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia. Hingga Rabu pagi, PHBI mencatat sebanyak 33 ekor sapi dan 2 ekor kambing kurban terkumpul untuk didistribusikan kepada masyarakat.
10: Pelaksanaan kurban dapat dilakukan hingga akhir hari Tasyrik, yaitu tanggal 13 Zulhijjah bertepatan dengan tanggal 30 Mei. Artinya, jika hari ini tidak terpotong, bisa hari besok, hari Tasyrik 11, 12, sampai 13. Barangkali Bapak Ibu yang belum menunaikan atau bisa pada hari ini, insya Allah 3 hari ke depan masih bisa melaksanakan kurban.
1: Mukhlis menjelaskan 2 ekor sapi berasal dari Presiden Republik Indonesia melalui Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara juga menyerahkan 14 ekor sapi. Sementara Bupati Maluku Tenggara memberikan 2 ekor sapi secara pribadi. Selain pemerintah daerah, bantuan hewan kurban turut datang dari berbagai instansi, perusahaan, dan para donatur di Maluku Tenggara. Kementerian Agama, Polres Maluku Tenggara, PLN, BRI, Bank Arta Graha, PT Eva Bangun Mandiri, hingga sejumlah pimpinan OPD Muslim tercatat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kurban tahun ini. PHBI Maluku Tenggara menetapkan lokasi penyembelihan tersebar di sejumlah wilayah, diantaranya Masjid Agung Raudha, Langgur Maluku Tenggara, Masjid Al-Matar Danar, Ohoimar, Langgiar, Ohoingafan, Larat, Elat, hingga Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Langgur. Distribusi daging kurban diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai bagian dari semangat berbagi dalam perayaan Idul Adha.
10: Penyembelihan hewan kurban ini dilaksanakan pada masjid masing-masing atau ohoy masing-masing. Adapun jumlah yang terdata oleh PHBI adalah ada 33 ekor sapi dan 2 ekor kambing. 33 ekor sapi ini diantaranya adalah yang pertama dari Bapak Presiden, bantuan Bapak Presiden 2 ekor sapi. Yang kedua dari Bapak Bupati Maluku Tenggara 3 ekor sapi. Dari pemerintah daerah 14 ekor sapi. Kemudian dari donatur 15 sapi.
1: Sebagai informasi, saudara, pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Raudha Langgur dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Timur dan dihadiri ratusan jamaah dari berbagai wilayah di Kabupaten Maluku Tenggara. Bertindak sebagai imam sholat, yakni Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Maluku Tenggara Dr. Andes M. Zain Matdoan. Sementara khutbah Ketua IMMT Kabupaten Maluku Tenggara Dr. Andes Haji Arifin Divinubun. Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah berlangsung hikmat di Masjid Agung Raudah Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Rabu pagi. Ratusan jamaah hadir memenuhi masjid sejak pagi untuk menunaikan ibadah sholat Idul Adha. Bupati Maluku Tenggara dalam sambutannya menyampaikan gema takbir Idul Adha bukan sekedar tradisi seremonial, melainkan pengingat spiritual bagi umat Islam untuk memperkuat ketakwaannya. Momentum hari raya harus menjadi ruang refleksi diri dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga mengingatkan makna keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam sebagai simbol ketaatan, pengorbanan, dan keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai tersebut relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pengabdian kepada masyarakat dan keluarga.
11: Kami yang menerima di pesisir hingga di kampung-kampung, mulai dari Sulawesi sampai hari ini. Insya Allah, di kampung-kampung yang kita cintai, mu'idah, mu'idah tercinta, kita dipertemukan dalam suasana penuh keberkahan menyambut Hari Raya Idul Adha yang hari ini kita laksanakan. Takbir bukan sekedar dengan suara, melainkan dengan jiwa yang menguat hati kembali kita masing-masing.
1: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara turut menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan sholat Idul Adha serta penyaluran hewan kurban. Partisipasi tersebut sebagai wujud kepedulian sosial yang memperkuat solidaritas dan kebersamaan antar warga. Bupati Taher juga menekankan pentingnya menjaga persatuan serta tidak membedakan latar belakang dalam kehidupan sosial di daerah ini. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus memperkuat rasa kebersamaan sebagai satu keluarga besar di Kabupaten Maluku Tenggara. Warta berita ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, sebaran peserta magang pada STKIP Persada Evav Tual menyasar wadah pendidikan yang ada di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Staf pada bidang keuangan dan akademik STKIP Persada Evav Tual, Fadila Gucci, mengatakan terkait dengan aktivitas praktek mahasiswa yang berlangsung mengaplikasikan ilmunya ke setiap sekolah sasaran di tingkat sekolah dasar baik di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Seiring disiplin ilmu yang diserap dari para dosen pengajar sesuai ketentuan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pengabdian dalam memicu pembangunan pendidikan di Kepulauan KI.
12: Berdasarkan tahun dari angkatan sebelumnya 2021-2022 itu, untuk magang itu tersebar di kabupaten kota. Nah, itu ada sekolah seperti di Dinas Katwatran, kemudian ada yang juga yang di Langgur, kemudian ada juga di bagian Viditan Mangon. Hampir di seluruh sekolah-sekolah yang bisa kami capai dan sudah melakukan MOU itu akan menjadi sekolah mitra yang senantiasa untuk dilakukan kegiatan magang. Sejauh ini alhamdulillah ada feedback yang luar biasa dari pihak-pihak sekolah yang sudah menjadi mitra kampus. Itu kepala sekolah bahkan memberikan apresiasi terhadap mahasiswa-mahasiswa yang bagus di dalam proses magang tadi. Melihat dari sisi kualitas dan kemampuan mereka mengajar, tentunya di lain sisi juga ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki dari sisi kesesuaian program dan jadwal yang lain.
1: Fadila juga menjelaskan pihaknya saat ini mempersiapkan ujian akhir semester tahun akademik 2025-2026 yang akan berlangsung pada awal tahun ini, disertai verifikasi soal dari para dosen mata kuliah sebelum dilakukan proses pencetakan melalui uji kelayakan oleh jajaran akademik jelang pelaksanaan event akhir semester tersebut, serta optimis kualitas pendidikan akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya demi mewujudkan tenaga pendidik yang handal dan profesional sejalan dengan kualitas ilmu yang dimiliki. Hari Raya Idul Adha memiliki makna besar dalam membangun kepedulian sosial dan rasa empati di tengah kehidupan masyarakat. Semangat berbagi melalui ibadah kurban dinilai mampu memperkuat nilai persaudaraan dan kebersamaan antar umat. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat menjelaskan melalui ibadah kurban umat Islam diajarkan untuk melepaskan sebagian dari apa yang dimiliki demi kebahagiaan orang lain. Nilai tersebut menjadi pelajaran penting dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis dan penuh kepedulian.
13: Ingatan kita tertuju pada sebuah ujian keimanan terbesar yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam setelah menanti kehadiran seorang buah hati selama bertahun-tahun. Allah subhanahu wa ta'ala menguji ketaatan Nabi Ibrahim melalui mimpi untuk menyembelih putra tercintanya, Nabi Ismail alaihissalam. Dengan ketulusan hati tanpa keraguan, sang ayah menjalankan perintah tersebut dan dengan penuh keikhlasan yang luar biasa. Nabi Ismail pun ridho menerima ketetapannya.
1: Renuat menegaskan sejarah ibadah kurban dalam Islam tidak terlepas dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Peristiwa tersebut menjadi simbol keimanan, ketaatan dan keikhlasan yang terus dikenang umat hingga saat ini.
13: Pemerintah Kota Tual menyadari sepenuhnya bahwa tantangan pembangunan daerah tidak akan bisa diselesaikan tanpa adanya rasa persatuan dan kerelaan untuk saling berkorban. Oleh karena itu, mari kita jaga kerukunan antar umat beragama dan menyatukan visi demi kemajuan Kota Tual sebagai wujud nyata dari kepedulian dan kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat.
1: Renuat mengungkapkan Nabi Ibrahim alaihi salam menerima ujian besar ketika diperintahkan untuk menyembelih putra tercintanya Nabi Ismail alaihi salam, namun Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menggantikannya dengan seekor domba besar dari surga yang menjadi asal mula disyariatkannya ibadah kurban bagi umat muslim. Renuat menilai semangat pengorbanan harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap saling membantu dan mendukung sesama. Pemerintah Kota Tual juga mengajak masyarakat menjadikan Idul Adha sebagai momentum untuk meningkatkan solidaritas sosial, keikhlasan, dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Salat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Miftahul Janda BTN Indah Kota Tual terpantau aman dan lancar dengan Imam Haji Abu Darda Rumaf dan bertindak sebagai khatib Al-Ustaz Muhammad Arsad Rahayaan. Dalam khutbahnya, Rahayaan menyampaikan terdapat tiga hal penting yang wajib dimaknai umat Islam dalam bulan Zulhijjah. Di antaranya Idul Adha merupakan ibadah harta melalui penyembelihan hewan kurban.
14: Idul Adha adalah madrasah tentang cara mencintai. Kita diperintahkan menyembelih hewan sebagai ibadah harta. Mengapa harta? Karena bagi manusia harta adalah belahan jiwa. Allah ingin menguji kita apakah di dalam hati kita masih ada singgasana untuk Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Arsyad juga mengatakan Idul Kurban dikhususkan bagi umat Islam yang memiliki kelebihan harta benda untuk dapat diberikan kepada sesama umat yang masih berkekurangan secara ekonomi dengan harapan dapat meringankan beban mereka. Ia mengutip sebuah hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah yang dengan tegas menyoal tentang berkurban. Di kesempatan itu, ia juga menyampaikan kembali peristiwa Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail dengan harapan seluruh jamaah dapat terus merefleksikan peristiwa tersebut untuk meningkatkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak terlalu mencintai dunia yang bersifat sementara. Seluruh jamaah tanpa khusyuk mengikuti seluruh rangkaian ibadah, pantauan RRI, proses ibadah berjalan dengan baik dan lancar dan dijaga ketat oleh aparat keamanan dari Polres Tual. Salat Idul Adha juga berlangsung di lapangan Lodar El Rabu pagi dengan Imam Haji Zaki Kabalmai yang juga Imam Masjid Agung Al-Huria 45 Kota Tual serta Khotib mantan Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Tual Haji Abdul Wahid Matdoan dihadiri langsung oleh Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat dan Wakil Wali Kota Tual Amir Umrah. Informasi lain, saudara, rapat Komisi 2 digelar DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar terkait dengan panitia Hardiknas Kabupaten Kepulauan Tanimbar sempat diberitakan salah satu media online di Ambon soal dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh panitia untuk melakukan kegiatan lomba menyongsong Hardiknas tahun 2026. Rapat Komisi 2 turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Yongki Soisa, panitia Hardiknas tahun 2026 dan wartawan media yang memuat berita tersebut yang berlangsung di ruang rapat Komisi 2 dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 2, Erens Fenan Lampir, didampingi anggota DPRD Komisi 2 pada Selasa 26 Mei 2026. Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Poli Werembinan, memberikan tanggapannya soal dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh panitia Hardiknas tahun 2026. Dikatakan pungutan yang dilakukan oleh panitia adalah kesepakatan yang lahir dari para guru dan tenaga pendidik dan hal ini adalah bermanfaat bagi dunia pendidikan serta bermanfaat bagi sekolah dan anak-anak.
15: Tadi disampaikan semuanya mendukung, kecuali kalau ada yang kemudian tidak sependapat, ya mungkin tidak ada stok. Tapi karena semua sependapat dan semua ingin mengeluarkan uang dari kantong mereka, ini bukan potong gaji, ini dari kantong mereka. Kalau kemudian kantong mereka berasal dari gaji atau penghasilan lain, silakan. Tapi ini dari kantong pribadi mereka. Karena tadi saya coba dengan penjelasan tidak diambil dari misalnya hasil pemotongan gaji atau segala macam, tapi dari disetor oleh masing-masing pribadi berarti kantong pribadi mereka. Dan karena itu menurut saya ini wajar-wajar dan tidak melangkahi larangan apa-apa dan tidak juga menurut saya tidak juga melangkahi regulasi yang ada.
1: Werembinan mengatakan anggota panitia semuanya sepakat untuk melakukan pengumpulan dana awal dan yang disetor tidak lebih dan tidak kurang dari apa yang sudah disepakati bersama oleh seluruh panitia. Hal ini dinilai merupakan semangat kebersamaan demi terselenggaranya event tahunan yang harus dilaksanakan pada dunia pendidikan di seluruh Indonesia. Kepala Dinas Perindaknaker Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum mengetahui dengan jelas kerjasama BPI dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Hal ini disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar terkait dengan berita viral tentang dugaan pemuatan barang melalui kontainer yang dilakukan oknum pegawai Dinas Perindaknaker Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang tidak sesuai dengan mekanisme Rapat Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar berlangsung di ruang Rapat Komisi 2 DPRD pada Selasa 26 Mei 2026 dipimpin oleh Ketua Komisi 2 Erens Finan Lampir. Kepala Dinas Perindaknaker Kabupaten Kepulauan Tanimbar Yohanes Bajeran mengatakan pihaknya mendukung PT Bangkit Prestasi Insani BPI yang telah membuka pelamaran bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk mengikuti pelatihan dalam persiapan beroperasinya Impex Masela.
16: Terkait dengan tenaga kerja yang sementara melakukan pengurusan pendaftaran di BPI, perlu saya sampaikan bahwa BPI dalam melakukan kerjasama dengan MOU dengan pemerintah daerah. Tapi sampai saat ini juga saya belum melihat MOU itu. Sehingga kami sementara menyiapkan PKS, PKS dengan pihak BPI.
1: Kepala Dinas Perindaknaker mengatakan terkait dengan kerjasama PT Bangkit Prestasi Insani BPI, sampai sekarang dirinya juga belum mengetahui, namun BPI sudah mempunyai legalitas dan sertifikat, sehingga BPI dapat melakukan pelatihan, tetapi pelatihan-pelatihan apa yang nantinya dilakukan BPI, menurut Kepala Dinas dirinya juga belum tahu. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Branti Mariel Kosu memimpin Forum Komunikasi dan Forum Kemitraan Pengelola Fasilitas Kesehatan bekerjasama dengan pemangku kepentingan utama tingkat Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2026. Kegiatan berlangsung di ruang rapat Bupati lantai 3 kantor Bupati KKT Somlaki baru-baru ini. Forum tersebut diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Provinsi Maluku melibatkan ketua dan anggota Komisi A DPRD KKT yang membidangi kesehatan, pimpinan OPD dan Direktur RSUD Dr. PP Magreti Lauran. Forum ini digelar dalam rangka memperkuat penyelenggaraan program jaminan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan tujuan untuk meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan utama serta mencapai persamaan pemahaman tentang program jaminan kesehatan nasional. Sekda Brampi Mariel Kosu menekankan pentingnya forum ini sebagai ruang diskusi strategis untuk membenahi layanan kesehatan di daerah. Forum ini sangat penting untuk dapat membicarakan beberapa hal penting dalam rangka meningkatkan optimalisasi pelayanan pada bidang kesehatan termasuk BPJS Kesehatan. Forum tersebut juga menjadi jembatan penyerasan kepentingan antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan BPJS Kesehatan. Melalui forum ini, Pemda KKT berkomitmen untuk mendorong peningkatan mutu layanan kesehatan, memperluas akses masyarakat terhadap jaminan kesehatan, serta memastikan pengelolaan fasilitas kesehatan berjalan efektif dan akuntabel. BPJS Kesehatan Provinsi Maluku menyambut baik kolaborasi tersebut sebagai langkah konkret memperkuat kemitraan di tingkat kabupaten sehingga program JKN KIS dapat berjalan lebih optimal dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pemda KKT berharap hasil dari forum ini dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan dan juga program yang konkret sehingga pelayanan kesehatan di daerah semakin meningkat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Informasi terakhir, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan juga Kota Tual. Kami sajikan informasinya untuk Anda langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maluku Tenggara. Informasinya bersama dengan rekan Nita Eltin di sana. Selamat pagi, Eltin.
17: Selamat pagi, Bu.
1: Silakan dengan informasinya.
17: Baik, terima kasih. Rekan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tual dan Maluku Tenggara berlaku hari ini Kamis 28 Mei 2026 jam 9 waktu Indonesia Timur hingga besok Jumat 29 Mei 2026 jam 9 waktu Indonesia Timur. Untuk perakiran cuaca di wilayah Kota Tual, umumnya dari pagi hingga sore hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan pada malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan. Suhu berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Arah angin bertiup dari arah timur arah timur dengan kecepatan maksimum 10 knot dan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 95%. Untuk perakiran cuaca di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, umumnya dari pagi hingga sore hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan pada malam hari diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Suhu berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Arah angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan maksimum 10 knot dan kelembaban berkisar antara 70 hingga 95%. Untuk perakiraan ketinggian gelombang di perairan Kepulauan Kei dalam kategori rendah dengan tinggi berkisar antara 0,5 sampai 1,5

edisi Radio Republik Indonesia Tual pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua topik berita utama. Empat langkah promotif menjadi langkah akurat untuk mewujudkan pelestarian cagar budaya di Maluku Tenggara. Kodim 1503 Tual Maluku Tenggara menyembeli satu ekor sapi di pelataran musola asrama, sementara untuk jajaran koramil masing-masing menyembeli hewan kurban hasil swadaya para anggota muslim di jajaran Kodim. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Matdoan Fatmawati menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia Tual baru saja memperbaharui informasi Anda pendengar dengan penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Tual, menempatkan kita pada menit ke-45 bergeser dari jam 6. Nanti kami akan kembali memperbaharui informasi Anda dengan penyampaian warta berita dan juga sajian informasi menarik lainnya dari wilayah Maluku Tenggara, Kota Tual, Bumi Jargaria, dan juga Bumi Duan Lolat untuk saudara pagi ini. Sukses untuk Anda di sana, selamat beraktivitas, selamat menikmati waktu libur bersama dengan keluarga tercinta.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Tual setiap hari Senin dan Jumat. Kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon di nomor 0916-22413 atau nomor handphone dan WhatsApp di 0822-7654-1175. Anda juga dapat mengirim pesan atau voice note melalui WhatsApp, Facebook, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Tual. Sampaikan informasi, kritik, dan saran Anda terhadap berbagai persoalan di sekitar Anda untuk mendapatkan tanggapan pasti dari pihak berwenang di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Halo RRI, suara Anda, solusi untuk kita semua.
4: Radio Republik Indonesia.

Dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual.

0: Iya, untuk Anda pendengar mana saja Anda berada, selamat pagi untuk semuanya. Di pagi ini pendengar kami RRI Somblaki mengajak Anda untuk kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta pagi ini.
1: Sebab menurut WNI dan diaspora di Perancis, momentum Idul Adha bersama Presiden menjadi sangat spesial dan membanggakan. Sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan salat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta. Rabu 26 Mei 2026, Wapres hadir bersama Ibu Selvi Ananda dan kedua putra-putrinya. Wapres dan keluarga tiba di Masjid Istiqlal sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat dan kedatangan mereka disambut pengurus masjid, para jamaah, dan yang telah hadir sejak pagi. Kita ke informasi olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Soehul Fikri sukses melangkah dalam 16 besar Singapore Open 2026 dan mereka menang di babak awal atas Fang Chileng dan Fang Jianli. Unggulan ketiga berhasil meraih kemenangan setelah bermain 3 game dengan skor 15-21, 21-17, 21-15 atas wakil Taiwan. Pemirsa dan pendengar, kita ke informasi pertama. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut pada momen Idul Adha 1447 Hijriah kali ini penjualan hewan ternak untuk kurban meningkat sebanyak 30% jika dibandingkan tahun lalu. Faiz Putra dari Surabaya melaporkan selengkapnya.
2: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut pada momen Idul Adha 1447 Hijriah kali ini penjualan hewan ternak kurban meningkat sebanyak 30% jika dibandingkan dengan tahun 2025. Hal tersebut disampaikan Kofifa usai melaksanakan ibadah sholat id di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Kofifa menjelaskan seperti yang terjadi di sentra peternakan Banjarrejo, Kabupaten Lamongan, yang sudah berhasil menjual sebanyak 260 ekor dari total stok yang dimiliki, yakni 300 ekor pada periode hari Senin 25 Mei 2026 lalu. Yang menambah bahkan dengan adanya peningkatan tersebut membuktikan bahwa semangat masyarakat Jawa Timur untuk beribadah kurban sangat tinggi dan mampu memajukan kelompok peternak di seluruh Jawa Timur. Terlebih, ia mengapresiasi peningkatan penjualan tersebut juga berkat kesuksesan pengaplikasian sistem penjualan secara digital yang mampu mempermudah teknis penjualan bagi para peternak maupun para pembeli.
3: Yang juga membahagiakan bahwa yang kita kunjungi rata-rata mereka menyampaikan penjualannya jauh lebih signifikan dibanding dengan tahun lalu. Kalau misalnya yang kita kunjungi di Banjarrejo, Lamongan itu mereka punya stok 300 ekor. Pada saat kita ke sana hari Senin yang lalu, itu mereka sudah terjual 260 ekor dan katanya itu sudah meningkat 30%. Dibanding dengan penjualan di tahun 2025.
2: Sementara Kepala Humas Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Helmi M. Nur, menjelaskan sebanyak 23 sapi dan 49 kambing akan disembeli H+1 Idul Adha dan dibagikan ke masyarakat di Kelurahan Pagesangan dan Gayungan.
4: Kurban sapi dan juga kambing di Al-Akbar akan dipotong H+1 tepatnya hari Kamis besok, termasuk kurban Pak Presiden, Gubernur, dan sebagainya. Nah, distribusi daging kurbannya itu nanti mengarah ke masyarakat, kelurahan di Pagesangan dan juga Gayungan, Menanggal. Itu datanya dikolek dari data Kakin. Hari ini baru akan direkapitulasi termasuk para lembaga sosial atau yayasan yang mengajukan permohonan ke Al-Akbar.
2: Pihak Masjid Al-Akbar memastikan bahwa pembagian hewan kurban tidak dilakukan di area masjid, namun akan diserahkan langsung kepada masyarakat yang sudah terdata berdasarkan data Gakin atau keluarga miskin, lembaga sosial, maupun yayasan. Faiz Putra melaporkan.
1: Pengurus Masjid Jami Baiturrahman, Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara menerima 1 ekor sapi kurban dari Presiden yang diserahkan melalui pemerintah Kota Pontianak. Sapi kurban ini memiliki bobot mencapai 1 ton. Kita simak laporan dari Muhammad Rokib dari Pontianak.
5: Baik. Penyaluran hewan kurban dari Presiden itu diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Pontianak Edius Dikamtono, Ketua BKM Masjid Baitur Rahman, Kelurahan Batulayang, Kecamatan Pontianak Utara. Satu ekor sapi kurban Presiden itu memiliki berat mencapai 930 kg dengan jenis sapi limosin. Wali Kota Pontianak Edius Dikamtono mengatakan penyaluran daging kurban untuk warga yang membutuhkan.
6: Hewan kita ada 23 sapi yang kita sebar di Kota Pontianak, dan ada satu bantuan dari Bapak Presiden, sapi limosin yang kita serahkan kepada Masjid Baitur Rahim Makam Batulayang.
5: Dipilihnya Masjid Baitur Rahman Batulayang ini karena selama masjid itu berdiri sejak 1974 belum pernah menerima sapi kurban dari Presiden. Hal tersebut disampaikan oleh Syarif Mansur Harun Al-Qadri selaku Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman Batulayang. Ia menyampaikan bahwa pihaknya langsung membentuk panitia pelaksana untuk proses penyembelihan hingga pendistribusian kepada warga yang melibatkan Ketua RT dan RW.
7: Jadi waktu itu banyak nih Pak, dari kantor wali kota yang menaik ini. Pantai mau kali datang. Dari sapi ini. Dia jelaskan ada gambarnya, fotonya. Jadi kami ada bentuk panitia. Panitia 20 orang sudah sampai ke wali kota. Jadi wali kotanya ada yang teman saya itu, yang Mejian itu. Ini yang nyalur ini. Jadi panitia ada 20 orang. Jadi orang-orang lain tidak bisa mengganggu.
5: Satu di antara warga Batulayang, Syarif Abdul Qadir Al-Qadri, mengaku senang dipilihnya Masjid Baitur Rahman Batulayang sebagai pelaksana salah satu sapi kurban Presiden.
8: Dari Presiden tuh banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Terus selanjutnya nanti ke depannya, mudah-mudahan yang masjid yang belum mendapatkan bantu Presiden itu, semoga cepat dapat seperti Masjid Baitur Rahman yang ada sekarang ini.
5: Dalam penyaluran daging kurban ini, panitia dan pengurus Masjid Jami Baitur Rahman Batulayang menggunakan besek dari pemerintah Kota Pontianak untuk mengurangi sampah plastik. Penerapan besek ini juga berlaku bagi seluruh pengurus maupun panitia penyelenggara kurban di Kota Pontianak. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Roki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini adalah pemerintah Kabupaten Kediri yang mengajak masyarakat memperkuat kepedulian dan solidaritas sosial pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya laporan dari Anne Kusuma dari Kediri.
1: Pemerintah Kabupaten Kediri mengajak masyarakat memperkuat kepedulian dan solidaritas sosial pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ajakan tersebut disampaikan dalam pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung An-Nur Parait. Pemerintah daerah menilai Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban, namun juga menjadi pengingat pentingnya semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok rentan dan warga kurang mampu. Di kesempatan tersebut, Bupati Kediri Hanidito Himawan Pramana melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Muhammad Solikin menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, terutama warga desil 1 dan juga desil 2. Pemerintah daerah juga mengingatkan panitia kurban agar proses penyembelihan hewan kurban dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan yang berlaku, sehingga pelaksanaan ibadah kurban di momentum Idul Adha ini berjalan lancar dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat.
2: Bagaimana komitmen kita, khususnya pemerintah daerah, tetap peduli dan berbagi, khususnya untuk memperkuat layanan dasar bagi kelompok rentan, kebutuhan, khususnya untuk desil 1-2. Pemerintah daerah komitmen menjadi prioritas utama. Dan yang kedua, bagi jamaah kita yang melaksanakan ibadah haji, kita berdoa mudah-mudahan semuanya kita kekuatan, kelancaran dan kesehatan ini harap kita bersama dan hasilnya makruh. Dan yang ketiga, bagi panitia kurban syukur pesan melaksanakan sesuai syariat dan berkenan agama. Tentu mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah bagi semua panitia, khususnya untuk melayani masyarakat yang melakukan kurban.
1: Sementara itu, Ketua Takmir Masjid Agung An-Nur Parait David Fuadi menjelaskan bahwa distribusi daging kurban tahun ini telah dipetakan untuk masyarakat sekitar masjid, sejumlah lembaga, serta warga kurang mampu. Pada Idul Adha tahun ini, Masjid Agung An-Nur Parait menyembelih 6 hewan kurban yang terdiri dari 2 ekor sapi dan 4 ekor kambing.
3: Ya, 2 lembu dan 4 kambing. 4 lembu dari yang satu dari Mas Bup, dari Mas Bupati Kediri. Kemudian yang satu dari Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Timur. Kemudian yang 4 kambing dari masyarakat.
1: Momentum Idul Adha ini diharapkan dapat mempererat kebersamaan masyarakat sekaligus juga memperkuat semangat berbagi serta kepedulian antar sesama di Kabupaten Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dari Kediri kita ke Palangkaraya, Perum Bulog Kalimantan Tengah meminta toko penyalur beras SPHP untuk memeriksa secara rutin kondisi beras apabila kualitasnya menurun dan bisa langsung ditukarkan dengan yang baru di kantor Bulog. Aga Jaya Bijaksana melaporkan dari Palangkaraya.
4: Ya, nah ketika kami telusuri ternyata beras itu memang sudah tersimpan lama di toko itu.
5: Keluhan masyarakat terkait kualitas beras SPHP dinilai kurang layak di Palangkaraya mendapat tanggapan dari Perum Bulog Kalimantan Tengah. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut penurunan kualitas terjadi karena beras terlalu lama disimpan di tingkat toko. Erwin juga mengakui pihaknya telah menelusuri informasi yang beredar dan menemukan bahwa beras bukan dibeli langsung dari mitra resmi Bulog, melainkan dari toko lain yang menyimpan stok cukup lama sehingga kualitas beras menurun.
4: Konsumen itu membeli toko, toko itu membeli dari mitra kami, gitu ya. Nah, ketika kami telusuri, ternyata beras itu memang sudah tersimpan lama di toko itu. Sudah hampir sebulan bahkan katanya. Namanya beras nih ketika disimpan lebih dari sebulan ataupun sangat lama pasti akan berkurang kualitasnya kan gitu. Nah makanya kami juga alhamdulillah sudah berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Beliau sudah menukar kembali ke tokonya, jadi sudah digantikan dengan yang baru atau dengan yang memang sesuai standar kualitasnya lah gitu ya. Nah ketika memang nanti terjadi lagi seperti itu, kami sudah mengimbau ke toko-toko agar ketika memang stoknya sudah tersimpan lama di toko-toko itu, silakan kembalikan ke kita di toko ya. Jadi anggaplah misalnya sudah 2 minggu itu kan beras tersimpan lama tadi itu pasti akan berkurang kualitasnya.
5: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya, Sucipto, menanggapi kualitas beras dari Bulog. Menurutnya, di era tahun 90-an, para PNS diberi beras milik pemerintah yang akrab disapa beras Dolok ini. Pada era tersebut, ketika masih aktif sebagai abdi negara, lanjut Sucipto, tidak ada masalah terkait rasa dan bentuk dari beras yang diproduksi oleh Bulog untuk para PNS. Itu artinya beras Bulog yang saat ini berubah nama menjadi SPHP tetap memiliki kualitas yang tidak kalah dari beras lainnya di pasaran dan masih diminati oleh masyarakat.
6: Bagus saja kualitasnya, kalau zaman kami itu dibagi tidak ada masalah, bagus. Tahu yang baru-baru ini saya juga, karena kami nggak lagi dapat beras, hanya dapat dengan uang. Jadi kami tidak mengetahui lagi kalau dengan uang itu kami membeli beras, kami tambah lagi harganya. Karena beras yang dijual di pasaran itu sekarang kan lumayan mahal juga, jadi jauh beda.
5: Pihak Bulog Kalimantan Tengah juga meminta penjual beras SPHP untuk rutin memeriksa kualitas stok sebelum dijual ke masyarakat. Jika kualitas mulai menurun, toko diminta segera mengembalikannya ke gudang Bulog untuk ditukar dengan yang baru. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kecerdikan menangkap peluang bisnis yang dikemas dengan inovasi yang unik membuat Tatak mampu mengepakkan sayap sukses lewat usaha sandal custom. Kami hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta bersama Rosihan Anwar.
1: Udah sebelumnya itu memang suka yang kayak jalan-jalan, jadi kayak motoran sama temen jalan-jalan gitu. Terus seringnya itu kalau kita terutama muslim itu kan karena kalau mampir di masjid gak ada sandal wudunya toh. Nah jadi di awal-awal itu memang untuk pengalaman pribadi aku.
2: Berawal dari keresahan sederhana yang ditangkap oleh Fitri Aryani, yaitu sulitnya mencari sandal untuk wudhu ketika singgah di masjid atau musola, serta pengalaman kerap tertukarnya sandal yang ia gunakan, membuat Fitri Aryani tergerak untuk membuka usaha yang unik.
1: Dengan teman-teman itu terus punya ide kalau kita jalan-jalan, paling nggak ada yang ditinggalkan pada saat kita wudhu, daripada dibawa pulang lagi gitu loh, paling nggak udah ditinggal aja sandalnya.
2: Ya, wanita berusia 46 tahun itu populer sebagai pemilik UMKM pembuatan sandal custom bernama Tatak by Sandal Wudhu atau sandalwudhu.net.
1: Nah, di awal itu ternyata kalau pakai yang sablon itu nanti luntur, baru dipakai wudhu beberapa kali luntur. Oh, jadi aku terus kepikiran kesini-kesini. Kayak jadi kayak bisnis juga ya, karena ternyata teman-teman juga pengen juga sedekah, nggak cuma aku. Jadi awalnya aku cuma pesen paling cuma 1 kodi, 2 kodi gitu, rutin-rutin kepikiran. Oh berarti cari juga yang bisa ngadain, maksudnya pemesanan yang agak banyak, tapi juga dengan proses yang berbeda.
2: Pandemi COVID-19 yang bagi sebagian besar masyarakat menjadi masa suram perekonomian, melahirkan ide dan kreativitas baru dari brand Tatak by Sandal Wudhu. Fitri Aryani mencoba memberanikan diri untuk memperluas segmentasi pasar di kala pandemi tengah mengganas.
1: Jadi karena di corona itu juga ngaruh kayak pada saat itu kalau sandal wudhu aja segmennya kan cuma satu. Terus ternyata bencana itu juga ngaruh di bisnis toh pada saat itu. Jadi aku kepikiran yang awalnya sandal wudhu terus custom nama. Jadi custom nama nanti segmennya bisa kayak yang ini. Contoh itu nanti ke SDIT, perusahaan yang mau branding. Jadi nama perusahaannya, jadi branding juga charity gitu-gitu. Jadi sedekah tapi juga nanti nulisin nama, entah nama brand, nama perusahaannya. Terus kesini-kesini juga, oh ngerambah juga di oleh-oleh gitu.
2: Fitri Aryani menjalankan Tatak by Sandal Wudhu sebagai usaha keluarga. Bersama sang kakak, Farus Daryadi, dirinya mulai mengembangkan usaha sandal custom tersebut sejak tahun 2019 silam. Menariknya, usaha itu turut terbantu ketika mengikuti program pelatihan Brinkubator yang diadakan oleh Rumah BUMN Yogyakarta.
1: Aku juga dulu kan ikut awal kan, ikut kelasnya di BRI. Jadi kadang yang unik itu bahwa mentornya itu sebenarnya sudah jadi pelangganku. Nanti terus ketemu di kelas itu biasanya kan nanti ada pengenalan toh, produknya apa, ini lah. Lah aku juga udah pake gitu, kadang udah gitu. Seru juga. Terus kadang kalau lihat di pengalaman, kadang di jalan sandalku dipake. Jadi kadang punya aku, padahal mereka enggak ngerti bahwa itu produk kita. Ya mungkin karena apa sih juga kita belum begitu besar juga toh. Jadi kadang hal-hal sederhana juga kadang udah lebih ngena sih.
2: Selain program Brinkubator yang diinisiasi Bank Rakyat Indonesia, Fitri Aryani juga terbantu kucuran kredit dan berbagai program pendampingan dari bank plat merah tersebut sejak awal merintis usaha.
1: Kalau kur bicara kur, nggak bisa dipungkiri tetap ngebantu kita UMK kan. Maksudnya dengan istilahnya keterbatasan modal, terus ada pembiayaan, paling nggak kayak suntikan dana itu nggak bisa dipungkiri, bikin kita juga roda ekonominya kan muter kan. Terus juga keringanan jadi bunganya juga apa sih istilahnya, jangkanya kan juga kita bisa milih entah yang mau 1 tahun, 2 tahun atau berapa tahun gitu.
2: Sementara itu, Farus Daryadi yang memimpin lini produksi sandalwudhu.net berujar menjaga kualitas produk menjadi cara utama selain inovasi agar tetap dapat eksis di bisnis alas kaki atau sandal custom.
3: Dan jaga itu produksinya ya. Iya. Jadi biar itu kalau pakai enggak awetnya enggaknya itu kan bagusnya kan biasanya lemnya biar enggak lepas kan gitu jaganya.
2: Farus Daryadi pun tak muluk-muluk. Ia dan keluarganya berharap Tatak Bayi Sandal Wudu terus dapat menunjukkan eksistensinya dan membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar Kampung Danukusuman, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta.
3: Ya, jalannya ya masih jalan terus ini. Jadi ada juga banyaknya kurangnya ada. Ya, belum apa ya malunya itu biar ada terus ya harapannya itu maju itu.
2: Inovasi pun terus dilakukan kakak beradik Fitri Aryani Farus Daryadi. Salah satunya sejak 2023 silam, sandalwudu.net mulai memproduksi sandal beraksara Jawa sebagai oleh-oleh khas dari Kota Yogyakarta. Pendengar, Tatak Bayi Sandal Wudu yang diambil dari ungkapan bahasa Jawa yaitu tatak, tetek, tutup yang bermakna ketabahan, stabilitas dan kekuatan telah menjadi inspirasi bagi Fitri Aryani untuk menciptakan produk sandal yang berkarakteristik kuat, stabil dan tahan lama.
1: Kalau harapannya paling enggak tetaplah lebih berkembang. Berkembang itu berarti juga nanti terkait alatnya juga berkembang.
2: Dari Yogyakarta, Rosyan Anwar, RRI melaporkan.

Informasi dari Yogyakarta tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun kami pastikan kami akan terus menemani Anda di Indonesia Menyapa Pagi. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Australia bukan cuma punya kanguru, mereka juga punya tim sepak bola yang tangguh. Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi seperti tim-tim kelas Eropa seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan di pertahanan, lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu, bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet bek tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Cerciati yang main di Parma. Dan di lini tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvine. Pemain San Pauli di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan ada wonderkid mereka, Nestori Irapunda yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
2: Tahukah kamu, menjalankan ibadah kurban gak boleh sembarangan hewan loh. Hewan yang dipilih harus dalam kondisi fisik kesehatan yang baik. Hewan tersebut tidak boleh memiliki cacat atau kelainan yang signifikan sehingga menyebabkan tidak sahnya hewan kurban tersebut. Kondisi hewan yang tidak memenuhi syarat untuk dikurbankan, seperti hewan yang buta sebelah atau keduanya, hewan yang pincang atau tidak dapat berjalan normal, hewan yang sangat kurus dan tidak memiliki lemak atau daging yang cukup, hewan yang sedang hamil atau menyusui, dan hewan yang sakitnya tampak jelas. Apakah tahun ini kamu akan menjalankannya? Semoga ibadahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin.
3: Welcome to Atlanta. Yeah, that Atlanta. You feel that?
4: Kota Atlanta melakukan perubahan infrastruktur besar-besaran sebagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 di kota ini. Salah satu yang dilakukan adalah proyek pembangunan distrik khusus bernama Centennial Yards atau yang dikenal dengan nama The Gulch. Presiden proyek Centennial Yards, Brian McGowan, menjelaskan ini akan menjadi proyek bersejarah karena lokasinya berada di titik 0 km Atlanta.
5: Tempat kita berdiri saat ini adalah lokasi kota Atlanta didirikan. Nama awal kota ini adalah Terminus, karena semua jalur kereta api bersilangan di sini. Jadi, melihat kelahiran kembali kota ini di titik awal berdirinya akan sangat menarik.
4: Dengan berbagai fasilitas yang akan berdiri di lokasi ini, Centennial Yards akan menjadi wajah baru Atlanta saat menyambut para penggemar dari seluruh belahan dunia pada musim panas nanti.
5: Tempat ini akan menjadi distrik olahraga dan hiburan. Akan ada restoran dan bar. Tempat ini akan menjadi lokasi orang-orang berkumpul sebelum dan sesudah pertandingan. Ini langkah tepat yang dilakukan karena kami tidak memiliki tempat seperti itu sebelumnya. Pusat kota yang terorganisir dan proyek ini akan mengubahnya.
4: Sementara itu, berbagai lini bisnis Atlanta juga bersiap untuk ajang akbar 4 tahunan tersebut. Pemasukan jutaan dolar akan menjadi salah satu dampak ekonomi yang diharapkan para pengusaha. Sebagaimana disampaikan oleh April Russell, perwakilan manajemen Hotel Reverb di Atlanta. Sebagai gambaran bagi Anda, pada waktu normal biasa di musim panas, pendapatan kami dapat mencapai setengah juta dolar Amerika. Jadi saat Piala Dunia, jumlah ini mungkin dapat bertambah hingga 3 kali lipat. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atlanta sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Mercedes-Benz. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan 1 pertandingan semifinal. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali seri Serius Tarto kembali bersama Anda. Hari ini adalah tanggal 28 Mei 2026. Dan tidak terasa ya, nampaknya makin di ujung bulan Mei. Dan berbagai informasi tentunya sudah disiapkan oleh tim redaksi kami pagi hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami juga masih akan terus mengupdate beberapa informasi yang bisa kami bagikan kepada Anda. Dan salah satunya yang juga mungkin menjadi banyak pemikiran semua pihak kali ini adalah nilai rupiah yang ternyata anjlok ke nilai 17.800. Menteri Keuangan Pubaya Sudhisadewa menilai bahwa anjloknya nilai tukar rupiah mendekati level 17.800 per dolar Amerika Serikat dianggap tidak masuk akal. Karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini sedang bagus. Bahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang bisa menyentuh angka 17.800 itu di penutupan perdagangan pada hari Selasa tanggal 26 Mei lalu. Dolar Amerika Serikat menguat 0,29% atau 52 poin dan ini tentunya menjadi suatu kekhawatiran tersendiri. Seperti apa ketahanan kemudian juga anggaran pendapatan belanja negara akibat tren pelemahan nilai tukar karena secara otomatis beberapa konsumsi barang-barang keperluan yang dalam nilai tukar currency US dollar ini menjadi tinggi. Beberapa pihak bahkan menghitung ketika harga minyak dunia menyentuh 100 US dollar ini akan menjadi kesulitan tersendiri. Dan ada beberapa kebijakan-kebijakan yang harus tentunya diambil oleh pemerintah. Nanti kami akan bahas bersama. Kami juga akan berbagi informasi pada hari ini. Dan Anda juga nanti bisa partisipasi ya di line telepon kami yang ada. Kami juga akan berbagi informasi terkait seperti apa Warta Nusantara pagi hari ini atau informasi-informasi akan disampaikan oleh para reporter Radio Republik Indonesia. Dan dari Singapura Open 2026, ini sebuah ajang bergengsi di olahraga bulu tangkis yang ternyata menghasilkan suatu harapan baru, yaitu Muhammad Fajar dan juga Vicky Alfian ini bisa memenangkan pertandingan dan maju ke babak sesungguhnya. Fajar dan Vicky melangkah ke 16 besar dan ini berarti juga menjadi catatan bahwa Jonathan Christie diharapkan bisa terus diproses untuk bisa fokus pada persaingan-persaingan di babak-babak selanjutnya. Kemudian juga ada pasangan yang mungkin sudah mulai dikenal juga, yaitu Sabar dan Reza. Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlavi ini juga menjadi wakil tuan rumah di Singapura Open 2026. Dan tentunya mereka berhasil mengalahkan pasangan Wesley Koh dan Junsuke Kubo yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium pada hari Selasa yang lalu dengan permainan sangat bagus dan juga dimenangkan oleh game yang cukup telak. Tidak hanya dari jadwal Singapore Open yang akan kami bagikan ke Anda, tetapi juga yang harus Anda ingat bahwa Indonesia, terutama Radio Republik Indonesia, akan menjadi official partner dalam World Cup 2026. Ada 48 negara yang nantinya akan bersaing di grup-grup di Piala Dunia 2026 dari Amerika Utara. Dan kita akan menantikan, mendengarkan bersama yang akan disiarkan langsung di Pro 3 Radio Republik Indonesia.
1: Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
0: Dan pagi hari ini, seperti yang saya janjikan tadi, kami juga sudah punya beberapa informasi yang sayang untuk Anda lewatkan. Tentunya program pagi hari ini kami rangkum dalam Warta Nusantara Pagi.
2: Warta Nusantara.

0: PLT Kadis Pendidikan Nasional Maluku Tenggara menegaskan bahwa mutasi 157 guru di akhir tahun ajaran 2025-2026 adalah demi pemerataan tenaga pendidik di wilayah tersebut. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Mei Maturbongs.
1: Mutasi besar-besaran dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara kepada para guru pada tingkatan sekolah dasar dan menengah pertama. Hal ini disampaikan PLT Kepala Dinas Pendidikan Bin Rauda Arif Hanubun kepada RRI. Termotivasi agar tersebar merata di setiap sekolah sekabupaten, pihaknya memutasikan 157 guru agar bisa menyebar dan mendukung proses belajar mengajar di lembaga pendidikan yang dituju.
2: Nah, pemerataan guru itu kita sudah mulai kemarin, itu ada kurang lebih 157 guru yang kita mutasikan. Mutasi itu ya, motivasi pertamanya itu adalah memang untuk pemerataan guru. Karena berdasarkan hasil pantauan kita, hasil data di lapangan, itu soal pemerataan guru ini masih menjadi permasalahan yang amat sangat mengganggu. Karena memang betul bahwa banyak sekolah yang di satu sisi ada yang berkelebihan, di sisi lain ada sekolah yang sangat berkekurangan pemerataan ini. Dan alhamdulillah 157 itu kita sudah distribusikan ke sekolah-sekolah.
1: Hanubun menambahkan nanti ke depan masih akan ada mutasi lagi, tetapi berbasis kebutuhan di sekolah dan disesuaikan dengan sistem. Pada intinya mutasi ini bukan karena ada tendensi, tetapi termotivasi untuk kualitas pendidikan yang adil di seluruh sekolah yang ada di Maluku Tenggara, tegas Hanubun. Dari Langgur, Mei Maturbongs, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta Nusantara.

Kita bergeser ke Povandigo, kali ini terkait pelaksanaan Idul Adha yang menjadi momen kepedulian terhadap sesama dalam memaknai indahnya saling berbagi. Selengkapnya disampaikan oleh rekan saya, Imam Komarudin.

0: Abov Indigo Farudin Isnanto mengajak umat Islam menjadikan momentum Hari Raya Idul Adha sebagai sarana meningkatkan ketakwaan. Selain itu juga memaknai akan keikhlasan serta kepedulian sosial terhadap sesama. Ia menegaskan ibadah kurban bukan sekedar ritual tahunan, tetapi juga bentuk rasa syukur sekaligus upaya membebaskan diri dari sifat serakah dan keterikatan terhadap duniawi.
1: Bentuk dari penghambaan murni untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan daging dan darah yang dinilai, tapi keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah semata. Yang berikutnya sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas sosial. Jadi kurban memberikan pelajaran tentang bagaimana keberpihakan sosial.
0: Menurutnya, terdapat beberapa nilai penting dalam pelaksanaan ibadah kurban. Kurban menjadi sarana mensucikan jiwa dari sifat duniawi dengan belajar melepaskan keterikatan terhadap harta dan kesenangan demi mencapai ketakwaan. Sementara itu, Ustadz Mahfudin saat menyampaikan khutbahnya dalam rangkaian sholat Idul Adha katakan, umat Islam harusnya meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ia menyampaikan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail merupakan contoh nyata tentang kuatnya iman dan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala hingga melahirkan jiwa rela berkorban dan mengutamakan musyawarah. Dalam khutbahnya, dirinya mengingatkan jemaah memanfaatkan kesempatan hidup untuk terus berbuat baik selama masih diberi umur dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab manusia tidak pernah mengetahui kapan ajal akan datang.
2: Mari kita manfaatkan kesempatan yang ada

membantu masyarakat yang membutuhkan. Ustadz Mahfudin menegaskan harta dan kehidupan dunia bersifat sementara, sedangkan amal kebaikan akan menjadi bekal utama ketika manusia menghadap Sang Pencipta. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kota Nusantara.
1: Pendengar pemirsa, kali ini adalah informasi dari Tual, di mana dua ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dibagikan kepada kaum mustahik melalui Masjid Al-Amin BTN Koperasi Kota Tual. Kita akan simak informasi lengkapnya yang disampaikan oleh rekan saya Maya Pranira. Maya, silahkan.
2: Dua ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dibagikan kepada kaum mustahik melalui Masjid Al-Amin BTN Koperasi Kota Tual. Kedua ekor sapi tersebut diterima secara resmi oleh pihak Masjid Al-Amin dari Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat sehari jelang Lebaran Idul Adha. Sahril Rahayaan selaku Imam Masjid kepada RRI menjelaskan, terpilihnya Masjid Al-Amin sebagai penyalur hewan kurban Presiden didasarkan atas hasil survei dan rekomendasi dari Dinas Pertanian Kota Tual. Kedua ekor sapi ini dikelola langsung bersama dengan hewan kurban lainnya oleh panitia berkolaborasi dengan Dinas Pertanian bagian peternakan dan penyembelih hewan berlisensi. Total hewan kurban yang disalurkan tahun ini kata Sahril sebanyak 5 ekor sapi dan 10 ekor kambing. Adapun mekanisme pembagian menggunakan sistem kupon dan penerima tidak hanya dari area sekitar masjid tetapi mencakup lokasi lainnya sesuai data kupon.
3: Masjid Al-Amin tahun ini mendapatkan sapi kurban sebanyak 5 ekor, kemudian kambing itu sebanyak 10 ekor. Dari 15 kurban itu diantaranya Pak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, mempercayakan Masjid Al-Amin BTN Koperasi tahun ini untuk menyalurkan kurbannya.
2: Sementara itu di tempat berbeda, yakni Masjid Miftahul Jannah BTN Indah Kota Tual, telah sukses menyalurkan sebanyak lebih dari 200 kg daging kurban yang berasal dari 3 ekor sapi dan 7 ekor kambing. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Abdul Hamid Latar mengatakan hewan kurban tersebut berasal dari jamaah masjid. Ia mengungkapkan meskipun masjid ini berada di tengah kota dan area padat penduduk, namun belum pernah diberikan kesempatan menyalurkan hewan kurban dari pemerintah maupun negara.
4: Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya kami lebih siap. Nah ya kali ini belum ada perhatian dari instansi-instansi terkait pada masjid. Padahal salah satu masjid yang jemaat terbanyak di Kota Tual dan berada pada jantung Kota Tual ini adalah Masjid Miftahul Jannah.
2: Meskipun kini dihadapkan dengan masa efisiensi anggaran, namun Abdul Hamid menilai animo umat Islam untuk berkurban masih tergolong tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah hewan kurban yang disalurkan masih stabil seperti di tahun-tahun sebelumnya. Abdul Hamid berharap momentum Idul Kurban tidak hanya sekedar untuk bagi-bagi daging semata, namun juga mampu meningkatkan semangat kebersamaan antar sesama umat Islam dan lainnya. Dari Tual, Maluku Tenggara, Maya Pranira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta Nusantara.

0: Dan sebelum kita lanjutkan beberapa informasi di Warta Nusantara pagi hari ini, kami juga punya informasi penting di Ruang Gatekeeper bersama rekan saya, Mei Silano.
1: Kilas Berita.
2: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPPPA tengah menyusun strategi edukasi guna mencegah siswa terpapar radikalisme secara online. Upaya ini dilakukan melalui penguatan literasi digital, pendidikan karakter, serta kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan pemerintah agar anak lebih bijak menyaring informasi di media sosial dan ruang digital. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kami juga masih akan menghadirkan beberapa informasi dari wilayah timur Indonesia, khususnya Gorontalo. Guna menjaga ketergantungan petani terhadap komoditas jagung, praktisi pertanian Jamaluddin Hamid mendorong petani di Gorontalo mengembangkan tanaman palawija sebagai alternatif ketahanan pangan masyarakat. Selengkapnya bergabung bersama kita, Rusdi Aneta.
1: Petani di Provinsi Gorontalo mulai didorong untuk tidak hanya bergantung pada komoditas jagung, tetapi juga mengembangkan tanaman palawija sebagai alternatif guna menjaga stabilitas pendapatan dan ketahanan pangan masyarakat. Praktisi pertanian Jamaluddin Hamid mengatakan, selama ini sebagian besar petani di Gorontalo masih menjadikan jagung sebagai komoditas utama. Padahal ketergantungan terhadap satu jenis tanaman memiliki risiko tinggi, terutama ketika harga pasar turun atau terjadi gangguan cuaca. Menurutnya, diversifikasi tanaman menjadi langkah penting agar petani memiliki sumber pendapatan lain di luar jagung. Tanaman palawija seperti kacang tanah, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, hingga hortikultura dinilai cukup potensial dikembangkan di sejumlah wilayah di Provinsi Gorontalo.
2: Kalau pola tanam, saya sangat setuju ya bahwa mestinya jangan kita memaksa lahan kita itu jagung terus, karena kita kan tahu bahwa jagung itu adalah salah satu jenis tanaman yang paling rakus. Rakus sekali mengambil unsur hara dari tanah. Sehingga mestinya kalau kita mau mengembalikan lingkungan, mestinya ada pola tanam setelah jagung, coba apa yang bisa mensuplai nitrogen, misalnya palawija dan sebagainya, sehingga tidak digunakan terus untuk jagung begitu, dan bisa menguras unsur hara dari tanah itu.
1: Ia menjelaskan pola tanam yang beragam juga dapat membantu menjaga kesuburan tanah dan mengurangi risiko gagal panen akibat perubahan iklim maupun serangan hama. Selain itu, kebutuhan pasar terhadap komoditas pangan lokal terus meningkat sehingga peluang usaha sektor palawija masih terbuka luas. Jamaluddin menilai selama ini petani lebih fokus mengejar produksi jagung karena dianggap memiliki pasar yang jelas. Namun kondisi tersebut perlu diimbangi dengan pengembangan komoditas lain agar ekonomi petani tidak mudah terganggu ketika harga jagung mengalami fluktuasi. Dari Gorontalo, Rusdi Aneta, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mulai dari hal kecil, kita bisa membuat perubahan. Buang sampah pada tempatnya, bersihkan selokan di sekitar rumah, tanam lebih banyak pohon, dan jaga daerah resapan air. Lingkungan yang terawat bukan hanya nyaman, tapi juga menjaga kita dari ancaman bencana. Mari wujudkan lingkungan yang lebih aman, lebih bersih, dan lebih siap menghadapi musim hujan. Kita jaga alam, alam jaga kita.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

sampah bukan selalu akhir dari sebuah barang. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah bisa berubah jadi sesuatu yang bermanfaat. Mulai dari sampah organik yang diolah menjadi kompos, hingga sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Jadi, yuk mulai pilah sampah dari sekarang. Karena dari tangan kita, sampah bisa punya nilai dan lingkungan jadi bersih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan, itu cuma malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu comboran.
2: Jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Daerah 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang diminum.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang diminum. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang digantung itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit. Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Kalau pagi siang pakannya pokok itu comboran.
2: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan